Kita amprodu ya, kalau tadi kita udah ulas ya 3 varian es kopi yang cocok kamu nikmati di cuaca yang panas, amprodu ya. Bikin segera, bikin mole. By the way, sekarang kita lanjut lagi amprodu informasi lifestyle, ngebahas tentang celana jeans. Nah, amprodu ya, celana jeans ini salah satu fashion item andalan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kalau dirawat dengan tepat, celana jeans bahkan bisa bertahan sampai dengan bertahun-tahun tanpa kehilangan bentuk aslinya. Tapi sebaliknya, beberapa kebiasaan sepele dalam pemakaian dan perawatan sehari-hari ternyata bisa membuat denim atau jeans kamu tuh kesayangan kamu ya, denim kesayangan kamu tuh cepat meler dan kehilangan bentuk idealnya. Nah, biar itu tidak terjadi, dalam produk kita bakal berbagi informasi untuk kebiasaan yang bikin celana jeans cepat meler. Biar kamu tahu, teman produk, apa saja sih kebiasaan yang ternyata bisa bikin celana jeans cepat meler. Yang pertama adalah terlalu sering dipakai tanpa dicuci. Terlalu sering dipakai tanpa dicuci, tanpa produksi kali dipakai, serat kain jeans akan merenggang, mengikuti lekuk dan gerakan tubuh, terutama di area lutut, pinggul dan pinggang. Multi dari Make Your Own Jeans, semakin sering celana jeans dipakai tanpa diselingi dengan proses pencucian, serat-seratnya tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke bentuk semula. Proses pencucian sebenarnya berfungsi untuk membantu serat katun mengecang kembali secara alami. Tapi ingat, jangan mencucinya setiap kali habis dipakai karena bisa memudarkan warna. Idealnya, kebiasaan yang baik adalah mencuci celana jeans setelah 3-5 kali pemakaian supaya warnanya dan jeans kamu tetap elastis, kembali terjaga. So guys, yang pertama nih ya, kebiasaan bikin celana jeans cepat meler adalah terlalu disering dipakai tanpa dicuci. Teman pro 2, jadi harus diperhatikan juga, jangan setiap pakai langsung cuci, enggak. Upayakan tempro 2 untuk mencucinya setiap kali habis dipakai, yaitu 3-5 kali. Kebiasaan baik adalah mencuci celana jeans setelah kamu pakai 3-5 kali pemakaian supaya celana jeans kamu elastisnya kembali terjaga. Jadi kalau sudah pakai 3-5 kali, wajib deh kamu cuci. Jangan habis pakai langsung cuci tempro 2, agar celana jeans kamu tetap terjaga dan terawat dan gak cepat melar. Ingat, tanpa produk, terlalu sering dipakai tanpa dicuci itu juga gak bagus.

Jadi, waktu yang terbaik gimana? Kamu pakai dulu 3 sampai dengan 5 kali celana jeansnya, baru deh kamu cuci. Karena kalau terlalu sering dipakai tanpa dicuci, itu juga gak bagus. Jadi, layaknya adalah 3 sampai 5 kali pemakaian celana jeans, baru kamu bisa cuci. Nanti nanya lagi sama Pro 2 mengulas 4 kebiasaan yang bikin celana jeans cepat melar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi taulas ya. Kebiasaan bikin celana jeans cepat melar. Yang kedua adalah mencuci menggunakan air panas. Tahun pro 2 kamu sering mencuci jeans dengan air panas atau hangat dengan alasan agar lebih bersih. Kebiasaan ini harus segera dihentikan karena suhu panas musuh utama serat kain denim. Mencuci jeans dengan air panas itu bisa melunakkan serat kain dan membuatnya lebih mudah meregang serta kehilangan daya cengkeramannya. Selain bikin cepat melar, air panas juga bisa mempercepat lunturnya warna asli jeans. Sebaliknya, biasakan teman produk selalu menggunakan air dingin saat mencuci jeans agar serat kain kamu tetap rapat dan kuat. Jadi jangan lagi ya teman produk untuk cuci celana jeans menggunakan air panas atau hangat. Karena kebanyakan orang tuh ngerasa kalau pakai jeans mencucinya menggunakan air panas atau hangat itu bisa lebih bersih. Padahal teman produk itu tidak disarankan. Sebaiknya jangan lagi teman produk untuk cuci celana jeans dengan air panas atau hangat karena bisa bikin cepat melar. Air panas itu mempercepat lunturnya warna jeans dan juga yang pastinya tampro 2 untuk bisa lebih mudah merenggangkan serta kehilangan daya cengkeramannya. Jadi yang pastinya tampro 2, air panas itu lunakkan serat kain dari jeans kamu. Jadi jangan lagi untuk mencuci dengan menggunakan air panas atau hangat mencuci celana jeans tampro 2. Itu tidak disarankan, tidak direkomendasikan. Baik, teman Pro Jambi, kita lanjut lagi mengulas yang ketiga, kebiasaan yang bikin celana jeans cepat melar.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi ya kebiasaan bikin celana jeans cepat melar, yaitu mengeringkan di mesin pengering dengan suhu yang tinggi. Teman Pro 2 kebiasaan malas menjemur dan memilih langsung memasukkan jeans dalam mesin pengering bersuhu tinggi, penyebab utama celana jeans cepat melar. Multi vintage clothing goods, suhu panas ekstrim dari mesin pengering itu bisa merusak benang elastis yang ada di dalam kain. Akibatnya jeans kehilangan daya melar alami dan tidak mampu kembali ke ukuran semula setelah dipakai. Cara terbaik adalah membiasakan diri menjemur jeans secara terbalik, bagian dalam di luar, di tempat yang teduh. Cukup kamu angin-anginkan saja dan hindari paparan sinar matahari langsung. Tatam Cembi, yang ketiga ya, kebiasaan bikin celana jeans cepat melar adalah mengeringkan di mesin pengering dengan suhu yang tinggi. Baik, teman Pro 2 Cembi, kita lanjut lagi mengulas berbagi informasi yang keempat nih. Apa saja kebiasaan bikin cepat celana jeans melar ya, teman Pro 2 ya, biar jeans kamu tetap awet dan kamu bisa menggunakannya semakin nyaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi yang keempat ya. Kebiasaan bikin celana jeans cepat melar, yaitu memaksakan diri memakai jeans yang kekecilan. Tampro 2, kebiasaan tetap memakai celana jeans yang ukurannya sudah kekecilan. Mungkin karena berat badan naik atau salah beli. Itu juga memaksa serat kain merenggang melebihi kapasitas maksimalnya secara ekstrim. Tekanan terus-menerus terjadi saat kamu duduk, berjalan, atau membuku. Menggunakan celana yang terlalu ketat juga mempercepat proses kelonggaran permanen. Apalagi kalau jeans ini tersebut memiliki kandungan stretch material yang tinggi. Seratnya itu bakal lebih cepat putus dan melar. Pastikan Tampro 2 hanya memakai jeans yang ukurannya pas dan berikan ruang gerak yang bikin kamu nyaman. Nah, dengan mengubah 4 kebiasaan tersebut, Tampro 2 seperti kebiasaan buruk yang ternyata bisa bikin celana jeans cepat melar, terlalu sering dipakai tanpa dicuci, mencuci menggunakan air panas, mengeringkan di mesin pengering dengan suhu tinggi, memaksakan diri memakai jeans yang kekecilan, itu Tampro 2. Itu kita harus lakukan dengan bagaimana caranya mengubah 4 kebiasaan buruk itu. Celana jeans kesayang kamu dipastikan akan jauh lebih awet, tetap pas di badan dan tidak mudah melar. Selamat mencoba Tampro 2 Jambi. Semoga kamu bisa menggunakan celana jeans kamu dengan nyaman, dan celana jeans kesayang kamu juga akan jauh lebih awet. Baik Tampro 2 Jambi, masih dari 9,9 Tampro 2 Jambi. Selamat beraktivitas. Lanjut di Spada. Selamat pagi teman Tampro 2.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas ya, manfaat rutin jalan pagi 5 menit untuk kesehatan. Tam Pro 2, bergerak aktif adalah salah satu cara menjalani gaya hidup sehat. Tidak harus nge-gym, ada cara mudah dan murah untuk tetap sehat dan berolahraga, yaitu jalan cepat. Hanya bermodalkan sepatu, jalan cepat bisa kamu lakukan kapan saja. Tam Pro 2 juga bisa melakukannya di sekitar komplek rumah, di taman, dan sebagainya. Kalau Tam Pro 2 rutin melakukan atau melaksanakan ya olahraga jalan cepat di pagi hari setidaknya 5 menit punya manfaat yang sangat luar biasa. Kebayang ya Tam Pro 2, 5 menit saja rutin kamu melakukan jalan cepat itu punya manfaat yang sangat luar biasa buat kesehatan. Apalagi kamu melakukan olahraga jalan cepat selama 45 menit, 60 atau 30 menit. Nah, di sini kita bakal ulas ya, 3 manfaat rutin jalan pagi untuk kesehatan. Yang pertama, mengontrol kadar gula darah. Berdasarkan penjelasan dari laman Women's Health, jalan pagi 2-5 menit setiap hari sudah cukup untuk memberikan dampak positif pada kesehatan. Berjalan kaki terbukti efektif untuk mengurangi gula darah. Konsultan kedokteran olahraga dan latihan, Dr. Rebecca Robinson, menyampaikan, berjalan kaki segera setelah makan tampaknya lebih efektif dalam mengurangi kadar gula darah atau glukosa. Dan kadar glukosa dalam cairan interstisialmu itu adalah lapisan tipis cairan yang melilingi sel-sel tubuh. Kalau kamu tidak langsung berjalan kaki, kelebihan glukosa dalam darah akan disimpan oleh insulin dan mungkin disimpan sebagai lemak. Makanya banyak sekarang teman Pro 2 kalau disampaikan kalau habis makan itu enggak masalah, kita langsung berdiri untuk misalnya berberes-beres, membersihkan meja, mencuci piring atau membersihkan ruangan. Ternyata Tam Pro 2, dengan habis makan kita langsung beraktivitas dengan berdiri atau melakukan aktivitas lainnya, itu punya dampak yang positif bagi kesehatan. Kenapa Tam Pro 2? Karena berjalan kaki segera setelah atau melakukan aktivitas segera setelah makan itu lebih efektif dalam mengurangi kadar glukosa dan juga namanya untuk kadar glukosa dalam cairan interstisialmu, lapisan tipis cairan yang mengelilingi sel tubuh. Kalau kamu tidak langsung berjalan kaki, habis makan, Tam Pro 2, kelebihan glukosa dalam aliran darah itu akan disimpan oleh insulin dan kemudian menjadi lemak. Oke, udah paham ya? Kalau banyak bilangin, habis makan nggak usah ngapa-ngapain dulu, duduk dulu, enggak, Tam Pro 2, it's okay. Nggak salah, malah lebih bagus habis makan, kamu segera berdiri, setidaknya mungkin merapikan meja, mencuci piring dan gelas yang kamu gunakan, atau membereskan aktivitas lainnya. 5 menit aja, itu ternyata sangat baik, Tam Pro 2, untuk mengurangi kadar gula darah di dalam tubuh Tam Pro 2. Baik, Tam Pro Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya, beberapa manfaat rutin jalan pagi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.

0: Setiap anak adalah bintang, terlepas dari apa yang mereka hadapi. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi luar biasa. Hanya saja, mereka membutuhkan perhatian dan dukungan ekstra. Anak dengan kebutuhan khusus mungkin memiliki tantangan dalam belajar, berkomunikasi, atau berinteraksi dengan lingkungan mereka. Tapi ingat, dengan kasih sayang, pemahaman, dan dukungan yang tepat, mereka bisa mencapai hal-hal besar.
1: Kepala mana kepala? Kepala iya. Hidung mana hidung? Iya.
0: Jangan biarkan keterbatasan menghalangi impian mereka. Dukung mereka dengan pendidikan inklusif, akses kesehatan yang tepat, dan lingkungan yang penuh kasih. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
2: Makasih Ibu. Terima kasih. Udah membantu Fania.
0: Mulailah dari diri kita, ajak keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli dan memberi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh dengan bahagia dan mandiri. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website atau hubungi layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan dunia yang inklusif dan penuh kasih untuk semua anak.

Oke, tahun produk lanjut lagi yang kedua ya, manfaat rutin jalan pagi 5 menit untuk kesehatan, yaitu meningkatkan umur harapan hidup. Rutin jalan cepat juga berpengaruh terhadap usia. Sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian dari yang diikuti BBC, melakukan aktivitas sedang selama 5 menit setiap hari, seperti jalan cepat, bersepeda, atau naik tangga, bisa mencegah sekitar 1 dari 10 kematian dini. Dengan demikian bisa membantu banyak orang hidup lebih lama. Intinya tahun produa yang pastinya rutin jalan kaki bisa meningkatkan usia harapan hidup seseorang. Emang sih umur di tangan Tuhan tahun produa, tapi setidaknya dengan rasa bersyukur kita berterima kasih ya tahun produa dengan melakukan aktivitas olahraga 5 menit aja tahun produa itu ternyata bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Baik tahun Jambi, kita akan lanjut lagi yang mulas ketiga, manfaat rutin jalan pagi 5 menit bagi kesehatan.

Oke, tahap kedua lanjut lagi yang ketiga ya, manfaat rutin jalan pagi 5 menit untuk kesehatan, yaitu meningkatkan kesehatan mental. Jalan kaki rutinitas setiap pagi membantu meningkatkan kesehatan mental. Arwo Friedman, Direktur Pencegahan Kesehatan Kardiovaskuler di National Jewish Health di Denver, menyampaikan kepada CNN bahwa jalan kaki tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, tapi juga buat fisik. Nah, jalan kaki bisa mengurangi kecemasan, depresi, bahkan mengatasi kecanduan seperti kecanduan merokok. Oke, tahap Jambi ada 3 manfaat rutin jalan pagi ya, 5 menit untuk kesehatan, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan umur harapan hidup, meningkatkan kesehatan mental. Informasi buat kamu teman produ ya, semoga bermanfaat, dan buat kamu juga teman produ ya, semakin rutin atau rajin semangat lagi buat berolahraga ya teman produ ya. Jangan lupa diimbangin teman produ ya, yaitu namanya mengkonsumsi makanan sehat. Seperti kita butuh juga karbohidrat, karbo, terus juga namanya protein dan serat. Baik, teman berjambi, lanjut masih dari 10,9 produk Jambi, teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan.

Perkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah,
Sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya. Kalau tadi udah membahas tentang manfaat rutin jalan kaki 5 menit bagi kesehatan. By the way, sekarang Tam Pro 2, kita bakal ngebahas tentang buah-buahan. Buah yang paling mengenyangkan untuk cegah lapar. Tam Pro 2, buah itu sering dianggap sebagai cemilan sehat. Tapi tidak banyak yang tahu, beberapa jenis buah memiliki kemampuan menahan lapar yang jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Karena buah itu memiliki kandungan serat dan kadar air yang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap rasa kenyang. Melansir dari laman Optimist Nutrition, buah-buahan mendapatkan skor kenyang rata-rata sebesar 44%, menempatkannya di posisi tengah di antara kelompok makanan lainnya. Meski mengandung gula alami, buah dengan serat tinggi dan kepadatan energi rendah justru lebih sulit untuk dimakan berlebihan. Nah, di sini kita bakal ulas buah yang paling mengenyangkan. Yang pertama adalah buah semangka. Semangka salah satu buah terbaik untuk dikonsumsi ketika kamu ingin merasa kenyang lebih lama. Melansir dari laman Cake Medicine of USA, sekitar 90% berat semangka terdiri dari air. Maka dari itu, semangka termasuk buah dengan kandungan air tertinggi dan kalori yang sangat rendah. Kandungan air yang tinggi ini tidak hanya membantu tubuh tetap terhidrasi, tapi juga memberikan rasa kenyang sehingga keinginan untuk ngemil di antara waktu makan bisa berkurang. Oleh karena itu, Tam Pro 2, semangka menjadi pilihan cemilan yang baik bagi kesehatan. Yang kedua adalah jambu biji. Jambu biji adalah buah tropis yang kaya nutrisi, sekaligus sangat mengenyangkan. Jambu biji mengandung serat tinggi yang membantu untuk menekan nafsu makan. Juga hampir tidak mengandung kolesterol dengan kadar gula yang lebih rendah dibandingkan buah lainnya. Sifat jambu biji yang mengenyangkan ini menjadikan pilihan cemilan yang praktis dan bergizi. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ saja. Buah jambu biji ini kaya akan fitonutrien yang diyakini bisa memiliki efek protektif bagi tubuh. Oleh karena itu, menambahkan jambu biji ke dalam rutinitas makan sehari-hari kamu merupakan langkah kecil yang berdampak besar bagi rasa kenyang dan kesehatan secara keseluruhan. Oke, datang berjambi, kita akan lanjut lagi nanti mengulas ya buah-buahan yang ternyata paling mengenyangkan untuk cegah lapar.

Oke, Tampro 2 lanjut. Untuk buah, 5 buah ya yang mengenyangkan cegah lapar, Tampro 2. Yang ketiga adalah raspberry dan blackberry. Raspberry dan blackberry adalah dua jenis berry yang secara konsisten sebagai buah yang paling mengenyangkan. Dilansir dari laman Optimist Nutrition, seperti raspberry dan blackberry kaya akan serat yang membantu proses pencernaan dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Melansir dari laman Aging Well, buah dengan kandungan serat tinggi seperti berry efektif menekankan nafsu makan karena memperlambat laju pencernaan tubuh. Tapi perlu diingat lagi, efek kenyang ini paling optimal jika diberi konsumsi dalam bentuk utuh, bukan di jus, agar kandungan seratnya tetap terjaga. Jadi raspberry dan blackberry ini Tampro 2 bisa mengenyangkan untuk mencegah lapar. Tapi ingat, bukan di jus ya, tapi dikunyah atau dimakan secara utuh. Yang keempat adalah pisang. Ini pisang udah gak asing lagi. Pisang sering dianggap terlalu manis untuk dijadikan buah diet. Padahal kandungan nutrisi dari pisang ini justru sangat mendukung rasa kenyang. Melansir dari laman Cake Medicine of USA, satu pisang berukuran rata-rata hanya mengandung sekitar 105 kalori, tapi dilengkapi dengan 3 gram serat yang membantu memberikan rasa kenyang. Melansir dari laman Aging Well, pisang yang sedikit masih kehijauan mengandung resistant trait yang lebih sulit dicerna tubuh, sehingga proses pencernaan berasal lebih lambat dan rasa kenyang pun akan bertahan lebih lama. Kandungan inilah yang tidak diubah menjadi lemak, melainkan justru memberikan efek mengenyangkan yang signifikan. Oleh karena itu, Tampro 2, pisang merupakan pilihan cemilan praktis yang mengenyangkan, terutama saat Tampro 2 membutuhkan energi cepat sekaligus ingin menahan lapar di antara waktu makan. Oke, dan nanti kita lanjut lagi mengulas buah-buahan yang mengenyangkan dan yang pastinya untuk mencegah rasa lapar.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

sahabat jari cinta, udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Sekarang lanjut lagi tangan Pro 2, 5 buah yang mengenyangkan untuk cegah lapar. So yang pertama adalah buah semangka, kemudian yang kedua jambu biji, ketiga raspberry dan blackberry. Nah untuk konsumsi raspberry dan blackberry ini biar bisa mencegah rasa lapar adalah dikonsumsi dalam bentuk utuh, jangan di jus. Yang keempat buah pisang, dan yang kelima adalah tomat. Mungkin lebih sering dianggap ya tomat sebagai sayuran, padahal secara botani tomat memiliki kemampuan mengenyangkan yang patut diperhitungkan. Melansir dari laman Cat Medicine of USA, tomat termasuk dalam kategori high volume food karena mengandung kadar air, udara, serat yang tinggi. Kombinasi inilah secara alami membuat perut merasa lebih kenyang, cepat penuh. Selain itu juga tomat dikenal bisa membantu mengatasi resistensi terhadap leptin, yaitu hormon yang memberikan sinyal kenyang ke otak. Tapi yang membuat otak tomat semakin ya, yang membuat tomat semakin istimewa adalah kandungan kalorinya yang sangat rendah. Satu tomat berukuran sedang hanya mengandung sekitar 22 kalori. Tomat pun masuk pilihan terbaik untuk merasa kenyang lebih lama tanpa asupan kalori yang berlebihan. Nah itu dia Tom Jemmy buat kamu ya, informasi 5 buah yang paling mengenyangkan untuk cegah lapar. Selamat pagi dan tetap bersama Pro Jemmy. Kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita Pro 2 lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 Jambi. Kita akan berbagi informasi terupdate, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Dan cuaca.
0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Siang sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Kerinci, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi peringatan dini suhu udara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 sampai dengan 95%. Arah angin Tenggara Barat daya kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jamnya. Informasi perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di Perairan Muara Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 4 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 20 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangis 2 titik panas, Kabupaten Sorolangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Matahari 4 titik panas, dan Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas. Itu dia Tempro 2 untuk informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Baik Tempro 2, sesaat lagi tepat di informasi 9 Oksya Barat, kita akan lanjut lagi Tempro 2 untuk kamu. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Music Planner Pro 2 Network untuk memberikan ruangan bagi musisi, independen, produser, dan pelaku usaha di bidang musik berkembang serta memperkenalkan karya mereka kepada teman terbaik Pro 2 di seluruh Indonesia. Baik Tom Pro 2, saat lagi informasi 9 Oksya Barat, kita akan bergabung Pro 2 Music Preneur Network Tom Pro 2 yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

0: agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik plenary kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay,
1: tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wis. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang.
0: Tanya dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Den sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke. Okay.
2: SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya startnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, oh ternyata begini, oh ternyata begini,
1: bikin ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay, awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay, waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir
2: vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak.
0: Oh, ya.
1: Kelihatannya gitu ya, kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke, bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Den?
2: Oke. Okay. Jadi, awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Okay. Aku boleh nyebutin ini ya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala. Kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus.
0: Oh, itu angkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video nggak jelas.
0: Iya.
2: Pada
0: saat
2: itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini, makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Dan dari situ baru mulai, oh ternyata begini hasilnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat picknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gue dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa, Om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh, Gamaliel. GAC.
1: Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Ya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Den harusnya sungkem dong sama Om.
2: Oh, iya.
0: Dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya, Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah,
1: jangan. Jangan-jangan
0: di kantin. Enggak ke kelas di nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua.
0: Oke. Okay.
1: Makanya
0: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
2: Oke. Okay. Kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada. Gitu.
1: Oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016 gua 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang ya, enggak. Sekarang gua kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN.
1: Dulu.
0: Nice.

0: Nice, nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
1: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao,
1: terus Tommy Lee,
0: Marlo, iya, iya. Itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau gak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
1: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan, awal-awal sih itu.
1: Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
1: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
1: Ya.
0: Nice, nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
1: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
1: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
1: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
2: Berapa subscribe itu?
1: Itu 800 ribu.
0: Oh, banyak banget itu ya?
1: Hilang begitu aja. Iya. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
1: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
1: Dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
1: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama effort dan apa yang aku terima.
0: Oke.
1: Gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
1: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
1: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Dan gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
1: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Oke.
1: Okay. Waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Oke. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren tuh kan hook ya,
0: hook
1: di
0: ya?
1: Video-video.
0: Di video.
1: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya?
1: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu. 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai
0: strategi
1: itu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing strategiknya.
1: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya benar.
2: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
2: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
2: Iya. Hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh, sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin kayak ini konten bagus kok sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
1: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke. Okay.
1: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
0: Oh, banyak banget ya?
1: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
0: Karena
1: secara secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Yeah. Kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit, kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
1: raw
0: gitu.
1: Raw aja.
0: Oke, oke, oke.
1: Contohnya kayak kemarin yang
2: natural ya.
1: Siapa maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari human-nya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
1: Iya, yeah.
0: Kayak gitu. Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
1: Yes.
0: Iya, iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
1: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
1: Ya juga.
0: Iya, iya. Kalau dari Mas Den, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
1: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual.
0: Okay.
1: Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak misalkan kita punya mau menjual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
1: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
0: Ya. Oh,
1: kita
0: okay.
1: Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Oh iya gitu. Yeah, yeah. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke oke oke.
2: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama,
0: okay.
2: Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan, nggak okay. harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
0: Oke. Okay.
2: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
2: Etalasnya
0: betul.
2: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
0: Oke. Okay.
2: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan Melodyne.
0: Oh iya iya. Kan
2: kalau diedit itu, ya kalau pici-pici dikit oke lah. Tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
0: Enggak. Nah,
2: itu kan jadi nggak raw, jadi nggak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Oh. Ya, okay,
2: nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
0: Right.
2: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih kayak kacamata. Misal tapi
2: kalau sekarang sama gua dia selalu fokusnya itu cuma di kacamata.
0: Oke, lu kebayang nggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak gitu, lu penasaran nggak?
1: Kayaknya kuning ya.
2: Kuning gitu, nih. Ternyata enggak
0: loh. Ternyata enggak.
1: Serius.
0: Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
0: Iya.
1: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
1: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Ada.
1: Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak.
0: Kan? Oh, iya.
2: Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning, ya. Tapi dalamnya biasa.
2: Biasa.
0: Oh.
2: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Iya, gimmick.
0: Gimmick. Oke, teman Produa, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Produa buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
1: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital ini bisa nge-support bisnis gua nih.
0: Okay.
1: Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Okay. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa okay. segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
1: jadi bayar dong.
0: Jadi uang. Oke.
1: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbohong ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
1: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
1: Yes.
0: Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan.
1: Nah.
0: Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
2: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang nggak
2: dibucin pakai robot-robotan atau gimana, jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
2: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
2: Yang paling banyak.
0: Oke.
2: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Ibunya
2: pengen anaknya top, sendiri pengen jadi artis.
0: Okay.
2: Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
2: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti.
0: Bener,
2: kan. Cuman proses menuju ke sananya. Nah ini ke bagian-bagian kita nih.
0: Jadi
2: yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Okay.
2: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis mereka harus bikin konten kan.
0: Harus.
2: Biarpun kontennya raw.
0: Okay.
2: Tapi kadang iya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari ini dia nggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus kontennya, ya nggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay.
2: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift, ya Spotify dan lain-lain nggak peduli sebenarnya.
0: Yang
2: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
2: semua, ya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
2: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
2: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
2: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
2: Bertahap.
0: Ya.
2: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
0: Ya. Proses. Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
2: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang,
2: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
2: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
2: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya.
2: Iya.
0: Baru meletek.
2: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
2: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu.
0: Iya.
2: Biasanya ya.
0: Iya.
2: Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas sudah jadi, ini udah jadi, tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga, ya,
2: blunder juga, angkat juga. Ya, ya lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang matang, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
2: Harus gitu ya.
0: Jangan
2: marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
2: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Kebanyakan
2: gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
1: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
1: Cuman
0: ya?
1: Cuman memang banyak orang yang menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
2: Udah gak bisa ke mall.
1: Iya, betul.
2: Minta tanda tangan
0: dulu. Oh, artis banget.
1: Dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
1: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
1: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
1: Dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau enggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
1: Conjuring kayaknya atau apa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
1: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
1: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, di banned akhirnya. Oh, gila.
2: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
1: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
1: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
2: Kalau yang jelek nggak apa-apa maksudnya.
0: Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
1: Betul.
0: Iya. Nggak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
2: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
2: Iya.
1: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
1: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
1: Cuma di Indonesia kan, oh gak natural nih apa segala.
0: Iya.
1: Yang namanya entertain, itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
1: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuma kalau di kita kan ngelihatnya kalau gak natural tuh
0: jadinya gitu. Iya.
2: Karena juga beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik dunia ini. Iya.
1: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh, jadi ujungnya
2: spontan maksudnya.
1: Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
1: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
1: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
1: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke.
1: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
1: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
2: oke.
1: Gak masalah.
2: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
2: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
1: Betul.
0: Menurut lu gimana, Mas?
1: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
1: ya.
0: Mungkin.
1: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube yeah. atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
1: Biasanya gitu banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya yeah. ngikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed dulu. Lagi rame banget.
1: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama yeah, Indonesia.
1: Iya, gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
1: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
1: Mm-hmm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
1: Karena ya. Tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
1: Enggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
2: Chord-nya 3 jurus. Ya kan C G F.
0: C G F.
2: Terus dia ada mulai ini seorang misalnya aku ya
0: yeah.
2: awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 ah.
0: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya yes. kan.
0: Fish, kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
2: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
2: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang
2: udah ya. Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
2: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Idan Asmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
2: Dan favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya.
0: Iya. Gak perlu
2: ditambah note 11 gini segala macam enggak.
0: Gitu. Iya, iya, bener, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Penting tuh teman produa. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Semua dimuat pakai mayor 11 kok orang nggak mau denger kan?
0: Iya, apaan nih? Gitu.
2: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih? Gitu jadi ya.
2: Iya,
0: iya, itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman produa. Tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Des nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi
0: dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngegapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas. Iya benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, stick sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat gue, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman.
2: Dulu itu kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah, iya.
1: Zaman gue bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, gua merasa umur
0: aja masih. Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gue masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin
0: lagi. Ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu
0: pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua
0: ngalamin. Oh, iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya,
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP.
1: Sindrom itu,
2: sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4-5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun ini kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang enggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya. Yeah.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Iya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu daerah sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobsnya ya.
0: Kenapa
1: lo bikin touchscreen segala macam gitu.
0: Kan
1: problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya kemarin yang viral tuh om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab. 20 tambah 20, 5 tambah 5, dia nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharap yang baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Amin. Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Itu dia.
0: Iya tetap.
1: Saya paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone. Tuh kalau meeting, handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman dulu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Di zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro nggak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe nggak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaannya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu orde lama ya kalau nggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
0: Orde baru
1: dong.
0: Orde lama.
1: Orde lama. Udah tahun 65 dulu.
0: Itu udah kuliah.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Nggak, orde baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu apa, orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong jenjir di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Karena orang apa sudah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah nggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan nggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma bisa gitu ya.
0: Dia dong yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai pager. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar deh. Seru-seru. Oke oke kalau gitu. Tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrol, ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisnandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2 FM. Dan pagi hari ini, teman Pro 2 FM, seperti biasa udah balik lagi Afif sama teman Pro 2 semua ya di santai siang hari ini, teman Pro 2, di special weekend ya, di minggu pertama bulan Juni nih. Enggak terasa gitu ya teman Pro 2, 2026 udah berjalan separuh ya, udah berjalan setengah tahun aja nih. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di weekend hari ini? Semoga sehat selalu ya, harusnya masih semangat dong, masih awal bulan ya. Dompet masih tebel gitu. Oke, teman Pro 2 FM, seperti biasa hari ini aku bakal nemenin teman Pro 2 sampai di formasi 15 hari ini, tentunya dengan beragam informasi. Dan juga untuk hari ini teman Pro 2 seperti biasa di segmen Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang, teman Pro 2 aku mau ngajakin kamu semua nih buat request lagu kesayangan kamu, masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811743990. Dan pagi hari ini teman Pro 2 sudah ada satu requestan masuk nih ya dari Kak Zulfikri ya, yang minta diputerin lagunya Astrid. Oke deh kalau gitu, spesial buat Kak Zulfikri, Astrid dengan Tak Apa.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis. You got me feeling like...

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, Tomang Pro 2 FM, satu informasi Menteri Kebudayaan Fadlizon nih ngedorong penguatan kerjasama budaya ya antara Indonesia dan juga Uruguay melalui pertukaran pameran nih. Dalam langkah tersebut diharapkan mampu untuk mempererat nih hubungan antara Indonesia dan juga Uruguay yang sudah terjalin selama lebih dari 6 dekade. Dan dia berharap nanti akan ada pameran di Uruguay, di Montevideo lebih tepatnya, dari artis Indonesia. Dan ini bisa diharapkan semoga pertukaran ini bisa menjadikan hubungan antara Indonesia dan Uruguay itu menjadi lebih baik tuh teman Produa. Dan dia mengatakan juga rencana tersebut masih akan lebih lanjut dibahas bersama berbagai pihak terkait di kedua negara. Pemerintah juga akan menjajaki bentuk kolaborasi yang akan memungkinkan memperkuat hubungan budaya secara berkelanjutan nih.

0: WFM.
1: Dan sementara itu kerjasama internasional di bidang budaya juga punya peran penting nih dalam memperluas wawasan masyarakat. Dan ini disampaikan oleh Kepala Museum dan juga Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin. Dia menilai seni dan juga budaya menjadi sarana efektif nih untuk membangun pemahaman lintas bangsa di tengah keberagaman dunia. Karena itu memang pemeran pameran internasional seperti Panoramika ini punya nilai strategis nih dalam mempererat hubungan antar masyarakat.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Kita mau produk nih, film romantis Asia Love Barista siap menyapa penonton Indonesia mulai 5 Juni kemarin nih, teman produk FM ya. Dia udah lewat 1 hari penayangan nih, dan ini merupakan romansa Korea-Vietnam ya, menghadirkan kisah cinta hangat berlatar budaya dan juga aroma kopi, yang namanya dia barista gitu ya. Dan cerita ini teman produk berfokus pada Kang Junwo nih, aktor Korea terkenal yang mengalami nasib buruk di Vietnam. Dia kehilangan manajer, uang dan juga paspor hingga harus bertahan hidup sendirian nih. Dan kehidupan Junwo berubah saat bertemu dengan Tao, ya, perempuan sederhana dengan mimpi yang besar nih. Dan Tao bercita-cita menjadi barista profesional dan membuka jalan pertemanan yang tak terduga nih. Awalnya hubungan mereka ini dipenuhi kesalahpahaman dan juga momen lucu sehari-hari ya. Namun kedekatan perlahan tumbuh menjadi kisah romantis yang menyentuh hati teman berdua. Dan film ini menampilkan perjalanan emosional dua orang dari latar belakang yang berbeda ya. Mereka belajar memahami arti mimpi, pengorbanan dan juga kebahagiaan sederhana. Dan penonton juga diajak nih menikmati suasana Vietnam yang hangat dan juga penuh warna. Kedai kopi kecil serta jalanan kota menjadi bagian penting dari cerita nih. Dan chemistry kuat antara Lee Kwang Soo dan juga Hwang Ha ini menjadi daya tarik utama teman berdua. Dan interaksi keduanya menghadirkan keseimbangan antara komedi ringan dan juga emosi mendalam. Dan selain mereka nih, film ini juga dibintangi oleh Kang Haenil, Doi Kan, Lam Tan Mai, Om Mung Suk dan Yo Jang Myo. Ya, kehadiran para pemain tersebut memperkuat dinamika cerita sepanjang film teman berdua. Dan film Love Barista ini disutradarai oleh Kim Sung Hon dengan naskah karya An Eung Son dan Lim Hani. Dan film ini diproduksi Jung Si Lee, Kim Sung Hon dan juga Han Sung So ya teman berdua. Dan film ini memadukan budaya Korea dan juga Vietnam secara harmoni.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Ya, Tamam Radua, personil Zero Base One Park Gun Wook ini menyampaikan permintaan maaf langsung terkait kontroversi yang muncul setelah acara fansign ya. Dan permintaan maaf tersebut disampaikan menyusul tuduhan manipulasi hasil undian hadiah Polaroid yang ramai diperbincangkan penggemar. Kontroversi bermula setelah beredarnya rekaman video penggemar yang memperlihatkan proses pengundian hadiah di acara tersebut. Dan dalam video itu, Tamam Radua, Park Gun Wook diduga mengumumkan nomor pemenang berbeda dari angka yang sebelumnya diambil ya. Dan permainan nomor tersebut memicu kecurigaan sebagian penggemar terhadap jalannya proses pengundian hadiah Polaroid nih. Dan beberapa pihak menilai hasil undian kemungkinan diubah secara sepihak untuk diberikan kepada penggemar tertentu nih. Dan Park Gun Wook akhirnya memberikan tanggapan resmi pada Jumat dini hari kemarin ya. Dia menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah pesan yang ditujukan kepada penggemar dan juga publik. Dia mengakui seharusnya bertindak lebih hati-hati serta mempertimbangkan situasi dengan lebih bijaksana. Menurutnya, tindakannya telah menimbulkan kebingungan dan juga kekecewaan yang ia sesali secara mendalam. Dan Pak Gun Wook juga menyatakan selalu menghargai dukungan yang diberikan para penggemar selama ini nih. Namun dia merasa gagal memenuhi kepercayaan tersebut dan berjanji melakukan refleksi atas kesalahan yang terjadi utama berdua. Dan selain meminta maaf kepada para penggemar Zero Base One, dia juga menyampaikan penyesalan kepada rekan grup dan juga staff nih. Pak Gun Wook berjanji akan bersikap lebih berhati-hati dan berupaya menjadi pribadi yang layak dipercaya, teman berdua.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Oke, tanpa perlu formasi 13 kita beralih ke berita olahraga nih. Timnas Indonesia menundukkan Oman ya dengan skor 3-0 pada laga FIFA Matchday di Jakarta yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jumat 5 Juni malam tadi ya, tanpa perlu. Dan kemenangan tersebut mengakhiri penantian Indonesia selama 38 tahun ya untuk mengalahkan Oman, dan terakhir pasukan Garuda itu mengalahkan Oman pada Kings Cup pada tahun 1988 dengan skor yang juga sama nih, Taman Pro 2. Dan Indonesia memang langsung tampil menekan ya sejak awal pertandingan demi menguasai permainan nih. Peluang pertama tercipta melalui sundulan dari Nathan Joon tapi masih digagalkan lawan, dan akhirnya tim Merah Putih berhasil membuka keunggulan nih pada menit 13 melalui Justin Hubner. Bek Garuda ini menyundul umpan tendangan bebas dari Nathan dan mengubah skor menjadi 1-0, Taman Pro 2. Walaupun unggul 1-0, tapi Indonesia terus bermain menyerang ya, dan hasilnya berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-27 melalui oleh Romani, dan penyerang tersebut berhasil menuntaskan peluang setelah melewati barisan pertahanan Oman. Nah, untuk nomor 2, Oman ini sempat mendapatkan hadiah penalti gitu ya untuk setelah Justin Hubner ya melanggar salah satu pemain Oman, tapi ternyata ya Hatim Arusdadi yang maju sebagai Algojo untuk menjalankan tugasnya dari titik putih nih, tapi berhasil dipatahkan oleh tepisan Emil Audero nih, teman-teman berdua. Dan keunggulan Indonesia ini tetap bertahan 2-0 hingga akhir babak pertama nih. Dan memang terlihat Garuda mampu mengendalikan tempo dan juga penguasaan bola sepanjang paruh pertama, dan memasuki babak kedua Indonesia terus bermain menyerang, dan Ragnar Oratmangun setelah sekian lama akhirnya kembali bisa mencetak gol untuk timnas Garuda dan juga mencetak gol yang ketiga antara Indonesia melawan Oman tadi pada menit ke-57, Tomang Pro 2 FM. Dan Indonesia ini sempat ini juga ya punya peluang menambah gol melalui oleh Romani dan juga Sadil Ramdhani, tapi upaya kedua tersebut belum menghasilkan tambahan gol dari Garuda, dan pada akhir laga skor 3-0 tetap bertahan ya pada saat peluit panjang dibunyikan. Dan dengan hasil ini juga untuk sementara Indonesia naik 4 peringkat ya ke peringkat 118 dari yang sebelumnya di peringkat 122 FIFA. Dan di next di tanggal 9 Juni Indonesia akan menghadapi Mozambik yang sekarang bertengger di peringkat 101 FIFA.

0: kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Dari hasil alam itu pun terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
1: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

Nah, teman Pro FM, Tottenham Hotspur nih resmi mengkonfirmasi ya penandatanganan Andrew Robertson dari Liverpool dengan status bebas transfer nih. Setelah kontraknya di Liverpool itu berakhir di 30 Juni dan dia akan menjadi pemain penuh Tottenham pada 1 Juli 2026. Dan teman Pro FM, Tottenham gagal ya mengontrak Robertson pada harga murah saat jendela transfer musim dingin kemarin dan kesepakatan itu bergantung pada Spurs bertahan di Premier League musim 2025-2026 kemarin ya. Dan Robertson mengirimkan pesan kepada penggemar Tottenham dari camp timnas Skotlandia yang mengatakan dia tidak sabar untuk bermain bersama

Nama Tottenham Hotspur, pelatih Roberto De Zerbi juga memuji Robertson sebagai sosok yang membawa kualitas teknis, pengalaman kepemimpinan, dan juga mentalitas luar biasa ke tim. Dan Robertson meninggalkan Liverpool dengan rekor 14 gol dan 69 assist dalam 378 penampilan di semua kompetisi, memenangkan 9 trofi besar termasuk Premier League dan juga Liga Champions. Dan Robertson akan bertarung dengan Jens Spence, Destiny Udogie, dan juga Souza untuk menjadi starter di posisi back kiri Tottenham. Karena komitmen Piala Dunia bersama Skotlandia, Robertson tidak muncul dalam foto promosi Spurs ya. Dan Skotlandia ini akan menghadapi Haiti, Maroko, dan juga Brasil di babak penyisihan grup Piala Dunia. Pasukan Steve Clark diharapkan tidak finish di dua tempat teratas grup C, yaitu Maroko ataupun Brasil, namun masih bisa lolos sebagai memang tim peringkat ketiga terbaik. Dan Robertson akan tetap di Amerika Utara hingga setidaknya di awal Juli ya, tergantung perjalanan Skotlandia di Piala Dunia. Jika tersingkir berawal, Robertson harus bersaing untuk menghadapi Auckland di pertandingan pembuka pramusim Spurs pada 26 Juli waktu setempat. Dia akan bergabung dengan Spurs untuk pramusim di Selandia Baru dan juga Australia melawan Auckland, Sydney FC, dan juga Chelsea. Robertson akan memiliki setidaknya beberapa minggu nih untuk memulihkan diri sebelum bergabung dengan skuad Spurs nih.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Prodo FM nih, Matteo Arnaldi mengutuskan untuk mengundurkan diri dari semifinal French Open 2026 setelah sakit akibat infeksi virus. Dan teman Prodo, keputusan itu mengantar Flavio Cobolli melaju mulus ke final turnamen di Roland Garros tersebut. Arnaldi seharusnya menghadapi sesama petenis Italia tersebut pada Sabtu 6 Juni 2026. Tapi kondisi tidak memungkinkan untuk tampil di lapangan Philippe Chatrier ini ya. Dan Arnaldi mengaku mulai merasakan gangguan kesehatan setelah makan malam pada Kamis 4 Juni 2026 malam waktu setempat. Kondisinya kemudian memburuk saat memasuki waktu istirahat. Petenis berusia 25 tahun itu mengatakan dia sempat terbangun pada dini hari. Dia mengalami muntah dan juga kesulitan untuk kembali tidur. Dan tim medis sempat memberikan penanganan setelah dipanggil ke kamar Arnaldi. Namun, kondisi tidak kunjung membaik hingga hari pertandingan. Sebelum jatuh sakit, Arnaldi menjalani perjalanan berat yang menuju semifinal pertamanya di turnamen Grand Slam nih. Dia memainkan 18 set dalam 4 pertandingan di Paris sama Prodoa. Sementara itu, Cobolli memastikan tempat di final Grand Slam pertamanya. Dia mengaku tidak menyangka dapat lolos ke final dengan cara yang seperti ini. Petenis Italia itu mengaku turut sedih atas kondisi yang dialami oleh Arnaldi ya. Namun, di saat yang sama, ia juga senang atas pencapaiannya pada pekan ini. Pada partai puncak, ia akan menghadapi unggulan kedua Alexander Zverev. Petenis Jerman itu melaju ke final usai menyingkirkan Jakub Mensik dalam laga 4 set. Zverev memiliki rekor pertemuan 3-1 atas Cobolli dan keduanya bertemu pada putaran ketiga di Roland Garros tahun lalu dan dimenangkan Zverev dalam 3 set.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ya Tama Prodo, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 sudah mulai berdatangan ya di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni ini nih. Mereka kini menempati kamp latihan dan juga markas yang sudah ditentukan untuk persiapan laga. Dan timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona ya. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan juga personil keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dan dekorasi bertema La Abi Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Kemudian timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung mulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan ya. Dan para pemain Inggris berlatih dalam suhu yang tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai Taman Pro 2 FM. Sementara itu dari media New York melaporkan bahwa tim tuan rumah timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah nih. Adapun sang juara 5 kali ini, Brazil tiba di Amerika pada Selasa 2 Juni kemarin ya, Tama Prodo, melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Nah, timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada 2 Juni waktu setempat melalui Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida, Tama Prodo. Dan kedatangan tim tersebut langsung disambut oleh sejumlah pejabat, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat Sedat Onal serta Konsul Jenderal Turki yaitu Resul Sahinol, Teman Pro 2 FM. Dan di sisi lain, timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa ya. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan juga staf Iran ya, Teman Pro 2. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana dan hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan juga diplomatik yang masih berlangsung nih. Dan sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan ya hingga beberapa waktu ke depan nih, seperti Spanyol, Prancis dan juga Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka nih. Dan Piala Dunia 2026 ini memperoleh menjadi edisi terbesar dalam sejarah ya, dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko secara bersamaan mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

Yaitu nomor 2, persiapan Inggris untuk Piala Dunia terkendala nih, kekhawatiran lapangan buruk dan juga cuaca basah tak terduga di Florida untuk laga persahabatan melawan Selandia Baru ya, Minggu 7 Juni nanti nih. Pelatih Thomas Tuchel akan tetap pada rencananya menggunakan pertandingan ini untuk membantu pemain menyesuaikan diri dengan panas dan juga kelembapan sebelum pembuka grup L melawan Kroasia di Dallas ya. Dan Tuchel mengatakan skuadnya akan mengejar waktu yang hilang dalam beberapa minggu ke depan karena tidak mendapatkan kondisi yang diinginkan nih. Foto-foto lapangan pertandingan meningkatkan kekhawatiran kualitas permukaan dan juga potensi cedera dengan rumput menyerupai selimut tambal sulam ya. Dan Inggris diperkirakan akan melakukan rotasi besar-besaran dalam perdua. Tuchel berencana memberikan mayoritas pemain menit bermain yang berharga nih. Dan Inggris akan menghadapi Costa Rica pada hari Selasa waktu setempat dalam pertandingan persahabatan kedua sebelum pindah ke base camp di Kansas City. Tim akan mempersiapkan pertandingan pembuka turnamen melawan Kroasia di Dallas ya. Dan Tuchel berharap cuaca bisa lebih bersahabat untuk laga persahabatan nanti. Para pemain Inggris siap memberikan penampilan terbaik meskipun kondisi lapangan setempat kurang ideal.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: dan sekolah saya bukan sebagai
1: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: Perkoya.
1: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

merasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

Kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Assalamualaikum Pro De Jambi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Ada Nia di sini yang bakal nemenin kamu hari ini sampai nanti farmasi 20 malam ya. Tapi di hari Sabtu ini teman Pro 2, kita tuh bakal banyak jalan-jalan ke Palembang ya. Dari jam 4 sore ini kita bakal mengikuti ada Sore Ceria Belajar Sumba, dan ini produksi dari RRI Palembang. Dan nanti malam juga, nanti jam 7 sampai jam 8 malam, kita juga bakal ke Palembang lagi di Pro 2 Palembang untuk mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba produksi Palembang ya. Akhirnya kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, untuk hari ini selamat menikmati weekendnya bersama dengan keluarga, karena cuacanya biasa ya. Kota Jambi sekarang tuh lagi berasa di Mesir ya. Gak ada lagi tuh yang katanya Jambi rasa Bogor, Jambi rasa mana ya? Bandung ya. Nah sekarang udah panas banget ya. Syukur ya aja teman Pro 2, apapun itu mudah-mudahan ini terbaik untuk kita ya. Oke deh kalau gitu, dari studio RRI Pro 2 Jambi, kita bakal langsung menuju ke Pro 2 Palembang. Ada Kak Erin di sana yang bakal ngobrol bersama dengan teman-teman dari mana, hayo. Bersama dengan ada 3 perempuan cantik ya, dari Miss Beauty Sumsel 2026. So buat teman Pro 2 semuanya, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Spesial banget ya sore hari ini teman Pro 2, sore ceria kita disiarkan langsung dari Pro 2 Palembang dan disiarkan di Pro 2 Network Belajar Sumba, yang mana ini juga ya. Gak belipet ya sore hari ini ternyata. Yang mana ternyata teman Pro 2, sore hari ini aku ngobrol bareng sama 3 Miss Beauty kita ya, dan disiarkan juga di Network Bengkulu 105,1 FM, Lampung 92,5 FM, Jambi 90,9 FM, Sungai Liat 105 FM, dan pastinya Palembang 91,6 FM ya. Dan sore hari ini kita bakal ngobrol bareng sama 3 orang dari Miss Beauty ya. Tapi first of all kita sapa dulu yang udah ada. Halo, ada siapa ini?
1: Hai Kak, ini dengan Cica.
0: Oke, okay. It's ada Anggun Intan Cica ya, yeah. Dia ini adalah runner up 2 Miss Beauty Sumsel ya Anggun ya, yeah. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol bareng sama Putri Sri Masyanda dan juga Rianda Munifa, teman Pro 2. Jadi ya, pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: Ya, balik lagi di Sore Ceria Spesial Belajar Sumba Teman Pro 2. Dan ya, sore hari ini sebenarnya kita bakal rame, tapi nanti ya. Persopo, ngobrol bareng sama Cica dulu ya. Kenalan dulu dong, Cica. Asalnya dari mana? Or maybe kalau masih sekolah di mana sih?
2: Oke, nama Cica itu yang lengkap Anggun Intan Cica di dari Banyuasin, sekolah di SMK Penerbangan Sriwijaya.
1: Oke, SMK Penerbangan Sriwijaya. Wow, kamu jurusan apa?
2: Jurusan Usaha Layanan Wisata.
1: Jadi berarti kamu belajar apa tuh kalau di si Usaha Layanan Wisata kayak gitu?
2: Belajar lebih ke ngapal kode-kode bandara gitu.
1: Tapi apa yang bikin kamu akhirnya mengikuti ajang Miss Beauty Sumsel? Karena kan kalau orang bilang, wah anak SMK, mah gak jauh-jauh dari kayak anak teknik juga ya kalau di kampus gitu. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik buat mengikuti ajang Miss Beauty Sumsel 2026 ini?

0: buktiin kalau anak penerbang tuh juga bisa ikut pageant-pageant gitu.
1: Oh iya. Orang-orang mikirnya kayak maybe mereka tuh kayak ISEC ya, airside making kayak gitu ya kalau misalnya anak-anak bandara tuh. Tapi ternyata gini. Oke, kamu tahu dari mana ada Miss Beauty Sumsel ini?
0: Pertama tuh dari teman, terus ngepoin IG-nya.
1: Oh, ngepoin IG. Oh, temennya ikut duluan.
0: Iya.
1: Terus kayak ngepoin IG-nya gitu ya. Wah, berarti kamu dari lama dong persiapannya ikutin ini?
0: Iya.
1: Berapa lama, Cin?
0: Setengah tahun.
1: Wow, itu cukup lama ya. Setengah tahun tuh kamu ngapain aja persiapannya?
0: Cica tuh juga latihan catwalk itu sendiri. Jadi biar pas Cica ikut pageant ini tuh gak kaku-kaku banget.
1: Apakah ini adalah first time kamu ikut pageant?
0: Yang kedua.
1: Ini kedua? Kedua ikut pageant. Nah, kalau misalnya ke pageant Miss Beauty ini sendiri nih ya, siapa sih yang benar-benar kayak mendorong Cica banget kayak ikut ya gitu?
0: Yang paling support itu teman.
1: Teman ya. As always, teman selalu ada di belakang banget ya.
0: Paling nyemangatin, dia yang bantu nyari baju, makeup itu bener-bener support banget.
1: Oh, jadi emang kalau misalnya pun nyari bajunya, wardrobe sama hairdo segala macam itu kamu cari sendiri bareng sama temanmu?
0: Iya. Jadi kayak kalau dia lihat ini sumpah aku sayang.
1: Oh iya banget. Sumpah. Thank you so much ya guys. It's mean a lot banget ya. Oh, pernah ada cerita gak sih yang kayak mungkin gak malam-malam cari baju tiba-tiba?
0: Iya itu ada, sumpah gitu. Jadi Cica kan sekolahnya di Spain. Nah dia itu masih sekolah. Jadi kayak dia tuh malam-malam masih nemenin Cica. Jadi kayak sumpah love you gitu.
1: Siapa namanya?
0: Naila.
1: Oh Naila, hai Naila.
0: Hai Nay.
1: Aduh, kita semua butuh Naila di hidup ini ya. Orang kayak Naila itu benar-benar kayak benar-benar save our life ya.
0: Hidup lebih lama please.
1: Oh, hidup lebih lama please ya. Masuk surga nanti. Tapi memang kalau misalnya ngomongin cerita yang paling seru nih di antara semua persiapan kamu ikut Miss Beauty nih, entah sama Naila atau sama siapapun, yang mana sih yang paling kamu ingat banget, memorable banget dalam menyiapkan ke ajang Miss Beauty ini?
0: Yang tetap sama Naila kak.
1: Ada cerita nggak sih kayak mungkin ceritanya tuh kamu lagi cari apa gitu sama sih?
0: Jadi pas itu tuh lagi bukan lagi cari swat sih kak, tapi lagi bikin video tugas video. Nah tugas video itu tuh sebenarnya mau nyewa fotografer gitu, videografer, cuman kayak nggak sempet jadi ngerekam sendiri. Jadi di situ sebenarnya tuh kami tuh lagi ada kegiatan di sekolah, cuman kami tuh berdua izin kan, jadi kami izin. Terus kami tuh berangkat dari pagi. Dari sekitaran jam 8 sampai malam jam 9-an baru pulang. Mana di situ tuh kami tuh pas kami kan udah selesai buat video tuh dari SMP 2. Terus kami makan kan di KFC dekat Sungai Musi tuh. Terus hujan. Jadi kami nunggu sampai malam.
1: Tapi tutup gak sih itu berarti?
0: Hampir tutup, tapi kami terpaksa keluar. Soalnya udah malam juga.
1: Perginya ojol kah?
0: Naik motor.
1: Aduh, ya. Berani banget ya. Pulangnya ke?
0: Talang Betu tuh.
1: Wah, ini mah musafir kalau kita bilang. Bener-bener kayak jauh banget ya. Iya. Kayak kalau dari kota 1 jam gak sih?
0: Setengah jam ya.
1: Setengah
0: kurang.
1: Kalau macet gimana sih?
0: Iya, sumpah itu.
1: Itu kalau macet ya mana banyak jalan sepi ya gak sih? Sempet ngeri gak sih? Maksudnya kayak kan kalau ikut Miss Beauty ini harus bolak-balik.
0: Iya, sebenarnya tuh ngeri. Dan ini juga sih takut, cuman kayak sudahlah kalau nggak berani kapan lagi?
1: Oh iya, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya? Sempet capek gak sih maksudnya kayak bolak balik gitu?
0: Kalau dibilang capek tuh capek kak, cuman seru gitu, kayak seru aja.
1: Oke. Nah, kamu kan udah 2 kali ya ikut pageant ya. Yang membedakan Miss Beauty sama pageant sebelumnya apa menurut kamu nih?
0: Perbedaannya ya lumayan sih kak. Dari ininya, dari pembelajaran yang sebelumnya itu kayak kelas-kelasnya itu beda.
1: Kalau nih Miss Beauty pembelajarannya ada apa aja?
0: Tentang kecantikan, pendidikan, pokoknya masuk semua gitu.
1: Karantinanya, kalian ada karantina gak sih?
0: Ada karantinanya, kemarin 4 hari.
1: 4 hari, cukup lama ya, di mana tuh?
0: Di Binus kak.
1: Oh di Binus, berapa lama sih kayak? Dari pendaftaran sampai ke grand final itu step-stepnya ada berapa kali tuh?
0: Kemarin itu pendaftarannya tuh udah lama buka. Cuman kalau Cica sendiri itu baru daftar di bulan 1.
1: Abis pendaftaran ada apa lagi tuh?
0: Terus photoshoot di bulan 4. di bulan 4, terus grand final bulan 5.
1: Oh.
0: Karantina juga bulan 5.
1: Oh, cepet kayak gitu ya. Jadi kayak pendaftaran, photoshoot, grand final gitu. Wow, dari berapa pendaftar tuh?
0: Kalau pendaftarnya kurang tahu, tapi kemarin yang masuk finalis itu ada 23 orang.
1: Oh, masuk finalisnya ada 23 orang. Wow, dan Cica menjadi runner up 2 ya. Aduh, gimana perasaannya Cica pas diumumin di malam itu kayak runner up 2 gitu?
0: Kemarin sempat kayak gak nyangka gitu. Soalnya mikir kayak Cica juga masih SMK, jadi mungkin gak ini atau mungkin stop di finalis atau masuk top-topan. Tapi ternyata masuk top 3 itu happy.
1: Oh, jadi emang awalnya kamu gak bakal mikir ya kalau misalnya, wah dapet second runner up nih gitu ya. Ternyata, tapi kamu sendiri kemarin ada ini gak sih? Ada target gak sih? Maksudnya kayak minimal masuk 5 besar, minimal ini, ada gak sih?
0: Iya, pengen masuk top 10 gitu.
1: Oke. She's not greedy ya, kayak top 10 deh gitu ya. Kenapa kamu mikirnya, oh top 10 deh, gak mikir yang kayak harus top 3 gitu?
0: Yang mana dapetnya kak, setidaknya kayak capeknya tuh terbalaskan, dapet hasilnya gitu.
1: Jadi memang kayak okay, top 10 deh minimal biar capek dan juga begadangmu dan sama Naila terbalaskan gitu ya. Tapi Naila juga datang gak sih dalam di malam grand final?
0: Iya, dia nonton. Jadi kan di situ banyak teman-teman yang datang. Pokoknya supporter Cica tuh 30-an.
1: Itu
0: kan
1: juga.
0: Iya, kemarin supporternya banyak. Terus itu bener-bener nonton sampai akhir. Terus tuh itu kan dapat buket banyak kak ya. Hampir 20 lebih buket itu kayak mau orang jualan.
1: Bisa kamu jualan?
0: Iya.
1: Gimana ada?
0: Jadi
1: sudah ya, kita buka lapangan di Cica.
0: Jadi di situ kan yang bener-bener pulang terakhir ngebantu bawain buket ke mobil itu Naila, Naila sama Anin. Jadi kayak love you so much guys. Iya, Anin. Anin juga ngikutin perjalanan dari awal, cuman enggak bantuin cari baju karena rumahnya jauh.
1: Oh, oke, teman pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya mengenai perjalanan Cica dan juga teman-teman lainnya, teman pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Network Belajar Sumba.

0: sudah balik lagi di Sore Ceria Network Belajar Sumba Teman Pro 2 yang disiarkan juga di Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Sungai Liat dan Palembang pastinya ya. Kalau tadi aku bareng sama Cica, tapi ya udah kedatangan dua orang cantik lainnya. Kenalan dulu dong, ada siapa di sini?
1: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sri Marsyanda, biasa dipanggil Putri. Saya di sini sebagai runner up 1 di Miss Beauty.
0: Oke, ada Putri nih di sini. Selanjutnya ada siapa?
2: Halo, aku Rianda Munifa. Kalian bisa panggil aku Rianda. Aku runner up 4 Miss Beauty Sumatera Selatan 2026.
0: Kalau Putri sama Rianda itu anak mahasiswa kah atau masih pelajar? Karena kan kalau Cica kan masih pelajar ya dia. Kalau kalian berdua?
2: Kami mahasiswa.
0: Di kampus mana?
2: Boleh dari Putri?
3: Oke, kalau dari Putri itu dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oh, Poltek, yeah. I see.
2: Kalau Rianda di Universitas Sriwijaya.
0: Oh, kamu jurusan apa?
2: Aku jurusan keperawatan.
0: Oh,
3: Putri? Kalau Putri jurusan teknik elektronik.
0: Wah, gak kayak anak teknik ya, solid. Sama dong, anak teknik juga ya. Oke, teman-teman. Ada Putri sama Rianda. Tadi aku sudah kayak nanya nih sama Cica, kenapa sih dia mau ikut Miss Beauty Sumsel ini? Nah, tapi kalau kalian berdua, kenapa nih tiba-tiba? Karena kan apalagi kalau misalnya Putri, kita lihat anak teknik mah bener-bener maskulin kalau kata orang ya. Tapi Putri tiba-tiba ikut Miss Beauty, itu gimana tuh?
3: Dari Putri ya, dari Putri itu emang udah ada pengalaman dari 2024. Dari 2024, 2025, 2026 ini ikut di Miss Beauty ya.
0: Oh gitu, ternyata emang ada perubahan.
3: Ya walaupun jiwanya anak teknik.
0: Iya, menyesuaikan lah ya. Amfibi lah dia ya pokoknya. Oke. Kalau Rianda gimana?
2: Kalau Rianda kebetulan sama juga nih sama kayak Putri. Rianda tuh hobi banget pigeon kak. Dan kebetulan pembukaan Miss Beauty 2026, jadi Rianda ikut di Miss Beauty. Karena Rianda rasa itu adalah wadah yang tepat untuk Rianda mengembangkan minat dan bakat Rianda.
0: Oh, ini pigeon kamu keberapa?
2: Ini pigeon kedua. Sebelumnya Rianda pernah menjabat di Putri Pendidikan.
0: Oh, I see. Oke. Putri juga pigeon kedua kan?
3: Iya,
0: pigeon kedua juga.
3: Kalau di 2024 itu cuma finalista.
0: Oke.
3: 2025 menjabat.
0: Mau tahu dong siapa sih sosok yang benar-benar kayak mendorong kalian ikut ke ajang Miss Beauty Sumsel ini? Oke, silahkan. Siapa dulu nih? Senyum-senyum, apakah namanya tidak boleh disebutkan? Siapa?
3: Aku banyak kali lihat dari teman-teman sih. Jadi kayak mendorong diri tuh buat, kayaknya aku bisa nih kayak dia gitu. Mencoba.
0: Oh, jadi emang kayak ngeliat teman-teman gitu. Tapi ada gak sih satu teman yang benar-benar kayak, ikut gak? Pokoknya ngikut gitu.
3: Itu sih ada beneran dari diri sendiri.
0: Oh, beneran dari diri sendiri ya. Oke. Kalau Rianda gimana?
2: Rianda juga dari diri sendiri sih kak. Belum ada yang kayak mendorong banget. Tapi ada satu teman yang benar-benar mendukung Rianda banget, yang selalu nemenin Rianda kemana-mana. Apalagi selama dari awal pendaftaran Miss Beauty sampai grand final, dia selalu nemenin.
0: Oh, siapa sih? Temen kak?
2: Kebetulan pacar saya kak.
0: Nah, sudah curiga deh ya. Dari dia senyum-senyum ya. Dari awal dia senyum-senyum. Benar-benar dari awal. Wow, ya Allah, bismillah dengan restu ayah papa.
2: Bismillah dengan restu bunda ayah.
0: Astaga kayak gitu, aduh. Oke. Tapi gimana sih perasaan kalian pas kemarin diumumin jadi runner up, terus juga kayak runner up 1, runner up 5, itu gimana tuh perasaannya runner up 4 ya?
2: Bersyukur banget sih kak, pengen nangis, benar-benar bersyukur. Alhamdulillah bisa masih dapat runner up 4. Ya enggak Put, ya, Cica?
4: Iya.
0: Benar-benar kayak
4: nggak nyangka
3: ya dari awal itu kayak terbalaskan gitu.
0: Ada momen yang paling bikin kalian ini nggak sih kayak benar-benar memorable banget gitu, kayak wah ini nggak terlupakan banget nih?
2: Mungkin pas karantina kali ya, yang benar-benar kita masa pendekatan.
0: Pas karantina momen apa tuh?
3: Pas karantina sih momennya pas kita pembagian SES untuk kerjasama untuk kakak-kakaknya angkatan 25.
0: Kenapa?
3: Ya kayak di situ kerasa banget kak momen kayak apa
2: bareng-bareng gitu, ya, kebersamaan.
3: Karena kakak 25-nya tuh kayak enggak ikut gitu, hmm. Karena benar-benar sekitaran gitu. Hmm. Jadi pas di situ kayak bingung, ih kakak ini dapat yang mana ya, yang mana ya. Kebersamaannya tuh kerasa.
0: Oh, jadi di situ bondingnya terbentuk ya. Oke, oke, oke. Nah, tapi dari kalian bertiga ini ada enggak sih sebelumnya sebenarnya ada orang yang dijagokan kayak ah kayaknya ini nih bakal menang gitu kan. Tapi kalian mikir enggak kalau kalian bakal dapat runner up juga?
3: Kalau kepikiran tuh ada sih Kak.
0: Oke, okay, oke. Okay. I like the confidence ini.
3: Ibaratnya dari 180 gitu.
0: Okay.
3: Kalau Putri ya.
0: Iya.
3: Ya, tapi kayak saya tuh ada sih contohnya di sebelah saya ya.
2: Kak, jujur sama saya juga merasa seperti itu contohnya sebelah saya.
0: Yang di depan.
4: Bagian nyimak sih.
0: Terima kasih Cica sebagai yang kecil kayak. Oke, oke, oke. Oh, kayak gitu. Oke, okay, tapi kalau untuk persiapan nih sebelum Miss Beauty kemarin apa aja sih yang kalian siapin?
3: Sebelum Miss Beauty maksudnya?
0: Kayak sebelum
2: grand final, Martina,
0: sebelum grand final.
3: Awal banget gitu.
2: Ada talent show sih Kak.
0: Okay.
2: Talent show, persiapan dressing ceremoninya. Mau bakat apa sih yang ditunjukin?
0: Oh,
2: terus ada kita bikin video-video
3: ya, video bakat sama
2: video profile.
0: Oh iya, si Cica tadi sempat mention juga
2: iya,
0: bikin
2: kan?
0: Video bakat kan. Kalian berdua bikin video bakat apa, Seng?
2: Cica udah ya, Kak, ditanya?
0: Cica udah.
2: Oh. Tinggal kami berdua ya.
0: Bersama Naila tadi begitu mengarungi dari Talang Betutu sampai ke KFC.
2: Kalau Rianda bakatnya tari, Kak.
0: Oh, kamu tari. Kamu memang anak sanggar kah?
2: Iya, kebetulan aku ikut sanggar.
0: Oke. Okay. Jadi kamu menari ya?
2: Iya. Yeah.
0: Putri?
3: Apa ya?
0: Jangan bongkar pasang alat komputer dong, Putri. Jangan, Putri.
3: Kalau Putri silat.
0: Oh, iya.
3: Bela diri. Iya.
0: Oh.
3: Mau cerita dikit ya, Kak?
0: Ay, boleh,
3: Putri
0: boleh.
3: Ini ya, dari kecil sampai beranjak SMA itu emang dari keluarga tuh emang bagian bela diri gitu kan. Jadi ibaratnya kita dari kecil tuh dididik orang tua, kamu harus ngikut gini nih karena kita masih kecil belum tahu ya jati diri kita kemana gitu ya. Jadi dari kecil sampai Putri SMA, Putri ngerasa kayak kayaknya di sini bukan fashion aku banget.
0: Iya.
3: Hanya di 2024 Putri baru berani mulai ikut pageant. Nah, di situ baru mulai berani ikut pageant. Tapi alhamdulillahnya masih bersyukur Kak, udah bangga kayak udah sampai ke finalis gitu ya, bukan ke semifinal aja gitu. Nah, di 2025 ikut lagi pageant, alhamdulillahnya ya menjabat ya kan. Nah, di 2026 ikut lagi.
0: Oh.
3: Gitu. Jadi ya benar-benar kayak jati diri keluarga tuh benar-benar beradiri.
0: Oh. Memang karena dari kecil kan diarahinnya ke silat, pokoknya bela diri segala macam, tiba-tiba masuklah ke dunia yang benar-benar
3: anggunli ya.
0: Benar iya, anggunli banget kan. Benar-benar kayak koket banget mereka ya. Oke, oke, oke teman-teman Pro 2 ya. Nanti kita juga bakal bahas lebih jauh ya gimana sih sebenarnya menurut mereka tentang dunia kecantikan dan juga perempuan-perempuan sekarang ya. Tapi nanti abis yang satu ini pasti kamu stay tune di Pro 2 Network Belajar Sumba.

0: ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, balik lagi di Sore Ceria Belajar Sumba teman Pro 2 bareng sama Yarin, Cica dan juga Rianda sore hari ini ya. Ngomongin masalah beauty Sumsel nih. Berarti nanti kalian bakal ke nasional ya sebagai perwakilan Sumsel ya.
2: Iya, Kak.
1: Kapan tuh kapan?
2: Bulan 8.
3: Perkiraannya bulan 8.
1: Oh, perkiraannya Agustus ya. Berarti 2 bulan lagi dong kurang lebih.
2: Iya.
1: Sekarang sibuk persiapan apa?
3: Kami sekarang lagi latihan catwalk sih, Kak.
1: Lagi latihan catwalk
3: buat persiapan nasional.
1: Oke, jadi kayak lebih dalam gitu ya.
3: Iya, benar banget.
1: Buat ke nasional nanti apa aja yang udah disiapin kecuali except catwalk ya?
4: Dan waktu dekat ini
1: baju. Photoshoot, lucu banget. Berapa orang tuh nanti ke nasionalnya?
3: 8 ya.
1: 8 orang ya. Jadi 8 besar itu bakal ke nasional nanti.
3: Kalau 2026-nya cuma 6 besar, duanya lagi dari 2025. Miss Beauty Remaja 2025 sama Winner 2025.
1: Oh, I see. Berarti nanti kalian bakal ada kayak jadwal-jadwalnya khusus ya, kayak
3: TikTok,
1: terus photoshoot kayak gitu. Kalian ada ini gak sih kayak mulai menjaga kayak, wah, diet nih, karena nanti bakal photoshoot segala macam.
3: Iya, benar. Kebetulan Rianda juga lagi diet sih, Kak.
1: Tapi kamu kelihatan sih kurusnya.
3: Benar.
1: Dari foto yang
3: bangga
1: dikirim,
3: banget.
1: Kayaknya dari foto terakhir yang dikirim ya, ada cabi-cabinya sekarang. It's okay.
3: Bangga banget. Udah menurun ya.
1: Hilang. Iya. Tenang aja Rianda. Ya. Kamu jadi kalian lagi menjaga pola makan dong berarti?
3: Iya. Yeah.
4: Kalau kami berdua ya.
3: Iya, kayak lagi menjaga. Kalau Cica kayaknya enggak ya.
1: Dia orang yang makan apa aja enggak.
3: Bulking dia.
1: Tambah gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian ternyata berdua menjaga pola makan.
3: Iya, Kak.
1: Jadi sekarang makannya apa?
3: Makan gak biasa sih, tapi porsinya aja dikurangin.
1: Porsinya dikurangin ya, kayak ngurangin karbo juga.
3: Iya, benar banget.
1: Baiklah. Susah gak sih?
3: Nahan laparnya sih yang susah. Kayak
1: mau banyak
3: tapi harus dikit. Jadi susah, kayak itu aja sih yang susahnya.
1: Kalian ngitung gak sih kayak berapa udah loss dari sebelumnya sampai sekarang?
3: Biasanya kemarin di BB56 sih, Kak. Sekarang udah 54.
1: Keren, dia bisa turun berat badan loh ya.
3: Kebetulan Rianda tuh kalau turun berat badan cepet. Sehari tuh bisa turun, tapi kalau naiknya juga cepet. Sehari bisa langsung naik juga.
1: Tipe memang yang metabolismenya cepat ya. Oke. Kalau Putri
4: sih nggak, naiknya tuh susah, Kak.
1: Oh, naiknya susah. Turunnya?
4: Turunnya juga kayak lumayan gitu.
3: Turunnya juga susah.
4: Lumayan. Kalau susah tuh enggak ya, tapi kayak tengah lagi.
1: Oh, butuh
4: kalau
1: usaha ya.
4: Stuck di 40.
1: Sekarang
4: ke 49. Tapi naik ke 4, di 40 tuh di SMA.
1: Oh, oke. Okay.
3: Udah berapa tahun lalu.
1: Oke.
4: Baru naik tuh kayak baru mau masuk kuliah tuh kayak drastis banget naik.
1: Kenapa? Kamu lagi stres terus kopi mekanismenya makan kah?
4: No ya, saya kayaknya lebih bahagia aja gitu.
1: Oh, bahagia.
3: Meninggalkan sekolah.
4: Sekolah saya.
3: Oh, iya, enggak gitu. Mohon maaf.
1: Cuma bercanda ya. Tapi kalau dari kalian sendiri as a Miss Beauty ya, apakah nanti bakal ada kayak kegiatan-kegiatan atau juga program-program kerja yang bakal kalian bela?
3: Ada enggak? Kami ada program kerja.
4: Raker
3: ya.
1: Iya. Apa aja tuh?
3: Kalau di bulan ini ada dua proker ya.
4: Yang pertama itu lagi diusahain itu kami akan bersosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Oh, nanti ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekolah siapa yang didatangi pertama? Sekolah Cica?
4: Kita kan pasti mau ke sekolah tuh otomatis kita harus ada surat ya.
3: Yes,
4: kan? Mengutamakan yang masih bersekolah. Kan? Pasti ada kenalan kayak dari dulunya. mudah untuk akses kami masuk ke sana.
1: Oke, kode Cha tolong diusahakan.
3: Kode Cha
1: tolong diusahakan ya. Oke. Tapi selain itu ada lagi enggak?
3: Ada juga brokernya ke panti asuhan anak-anak kanker, Kak.
1: Iya. Oh, Masya Allah. Nanti berarti juga bakal ada ke panti asuhan ya.
3: Iya.
1: Selain itu ada apa lagi?
4: Kalau untuk di bulan ini sih
1: baru dua itu. Tapi nanti kedepannya kalian bakal ada event-event kah atau gimana tuh?
4: Oh, itu sih masih dipikirin,
1: iya,
4: fokus ke di troker nih.
1: Oh iya.
4: Kamu juga mau mendekati inaugurasi.
1: Oh iya. Bulan ini bakal ada inaugurasi ya bulan ini. Oh keren banget ya, berarti kayak saat 12 hari lagi ya.
3: Iya. Yeah.
1: Oh itu gimana tuh nanti inaugurasinya, isinya apa aja?
4: Kalau untuk inaugurasi ya, yang paling penting peresmian jabatannya.
1: Oh, serah terima gitu ya.
3: Iya, benar banget.
4: Angkatan kakak. Karena kan
1: kata 25. Oh, ala begitu ternyata. Yeah. Ada perbedaan enggak sih dari ekspektasi kalian ke yang kalian tahu di Miss Beauty? Maksudnya kayak ekspektasi kalian harusnya gini, oh ternyata di Miss Beauty kayak gini ya. Ada enggak sih perbedaan sebelum dan juga sesudah masuk Miss Beauty?
3: Apa ya, kayaknya ekspektasi aku lebih, wah ini lebih bagus ternyata gitu sih.
1: Oh, lebih melampaui ya. Oke.
3: Karena kan kayak biasa aja ternyata. Enak ya di sini, teman-temannya seru, kakak-kakaknya seru. Gitu sih, Kak.
1: Oke. Tapi karena kalian Miss Beauty nih ya, apa sih yang menurut kalian jadi arti kecantikan di era sekarang ini?
3: Pastinya attitude sih, Kak. Perilaku itu lebih utama daripada fisik. Karena kalau ngomongin fisik sih semua cewek pasti cantik sih, Kak. Enggak ada
1: semua kan orang cantik.
3: Iya, semuanya itu pasti cantik. Tapi kita lihat dulu isi dalamnya gimana. Apakah attitude-nya gimana? Perilakunya gimana? Sopan santunnya gimana? Itu sih, Kak, yang paling penting.
1: Oh, ala gitu tuh. Iya. Kalau dari Rianda, kalau Putri?
4: Kalau dari Putri sih percaya diri ya, Kak. Soalnya kan sekarang kan kayak enggak percaya diri. Ngeliat yang ada dari kita tuh kayak ngerasa
1: insecure.
4: Jadi Putri tuh pengen kayak motivasi wanita di luar sana percaya diri gitu.
1: I see. Banyak-banyak denger NPD ya. Kalau Cica sendiri gimana, Cha?
2: Kalau dari Cica itu sama kayak Kak Putri. Ini percaya diri kan. Kayak menurut Cica percaya diri itu tuh lebih ke kayak penerimaan diri sendiri gitu loh, Kak. Karena kayak banyak kayak tuh Kak Putri tuh itu enggak percaya diri.
1: Oke. Baiklah teman Pro2. Karena ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita ya di 0816 11 06 916. Aku mau bacain dulu ya, kita pilih 3 pertanyaan biar mereka satu-satu jawabnya. Oke. Dari pertanyaan yang dibawa dulu deh dari Raffi di Jakabaring. Hai sore Rin, mau tanya dong, gimana sih cara mengatasi gugup saat tampil di depan banyak orang? Siapa yang mau jawab?
3: Boleh Putri kali ya?
1: Oh boleh Putri, gimana?
4: Apa tadi? Gugup?
1: Gimana sih cara mengatasi gugup saat tampil di depan banyak orang?
4: Kalau tips dari Putri ya, dari Putri sendiri tuh lebih banyak kayak latih diri sendiri dulu di kamar di depan kaca. Kalau Putri sih gitu, karena kalau tanpa berlatih kita nggak akan bisa terbiasa gitu. Jadi biasain dulu diri kita kayak ya sendiri tuh ngomong di depan kaca. Terus juga kalau udah tampil di depan banyak orang, jangan opsi semuanya gitu kan.
1: Terus
4: dari Putri aja, opsi semuanya kayak ya kita boleh ngelirik ke kanan kiri gitu. Karena kalau kita ngelihat mata orang ya, kita jadi deg-degan. Nah jadi kalau Putri ya kayak ya boleh, atau lihat kayak ke jidatnya, atau ke meja gitu. Putri segitu tips.
1: Gitu tipsnya dari Putri ya buat Rafi di Jakabaring. Next ada siapa lagi nih? Oh ada Dinda, tidak menyebutkan tempat ya, tapi bilangnya selamat sore Kak. Kalau ingin ikut ajang Miss Beauty tapi pemalu, langkah pertama yang harus dilakuin apa ya? Nah ini siapa yang mau jawab?
3: Siapa yang mau jawab?
1: Cica boleh.
2: Menurut Cica itu langkah yang pertama itu benar-benar keluar dari zona nyaman gitu loh Kak. Tuh, karena itu kayak benar-benar penting sih, itu benar-benar awalnya. Soalnya Cica juga gitu kemarin.
1: Oh iya kamu juga gitu? Awalnya, tapi diyakinkan sama si Naila.
2: Iya. Terus juga sempat takut, takutnya kayak ngelihat kayaknya yang di Miss Beauty ini elit-elit semua. Sumpah mikir gitu. Terus takutnya gak semasukan atau takutnya gak itulah pokoknya.
1: Oh iya, kayak banyak banget ya ketakutan di kepala ya Cica ya.
2: Tapi ternyata sefrekuensi.
1: Coba aja dulu ya kalau kata Cica ya.
2: Iya. Paling deket sama Kak Putri.
1: Oh iya, akhirnya ya menemukan match. Oke. Next, pertanyaan yang selanjutnya dari Salsa nih. Pernah gak sih mengalami kegagalan sebelumnya meraih gelar sekarang? Terus juga kalau misalnya mau ikut peserta Miss Beauty, apakah harus punya tinggi badan tertentu atau ada syarat khusus lainnya? Nah ini gimana nih?
3: Kalau kegagalan sih Kak, pastinya pernah. Hidup itu pasti ada kegagalan. Tapi dari kegagalan itu dijadiin pelajaran buat kedepannya itu apa sih yang salah dari diri aku gitu. Dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga kalau untuk tinggi badan kayaknya tidak ada ketentuan ya. Ideal aja. Siapapun boleh ikut mencoba untuk ajang ini.
1: Oke, siapapun boleh ikut mencoba teman Pro 2 ya. Oke, karena ini udah mau jam 5 ya. Kasih closing statement dong, pesan terakhir untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang sore hari ini. Boleh dari siapa dulu?
3: Sorry Kak.
1: Oke, dari Rianda boleh.
3: Kesan pesan dari aku sih, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena siapa tahu itu ada titik, adalah titik terbaik kamu.
1: Dari Putri gimana?
4: Dari Putri, pesan dan kesannya sih jangan pernah takut melangkah dari zona nyaman hidup kita. Dari diri Putri sendiri yang basicnya dari keluarga harus, kamu kesini nih bela diri. Tapi Putri berani melangkah dan meyakinkan kedua orang tua untuk fashion saya itu di sini. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah dari zona nyaman.
1: Oke. Les, Cica gimana Cica?
2: Kalau dari Cica itu, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ingatlah untuk melakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan sisanya.
1: Oke, I see. Luar biasa sekali ya teman Pro 2 ya, perbincangan kita sore hari ini bareng sama Rianda, bareng sama Putri juga, bareng sama Cica. Dan dari mereka kita juga bisa belajar ya bahwa kayak menjadi beauty queen tuh bukan cuma soal penampilan, tapi juga karakter teman Pro 2. Yes ya. Semoga nanti perjalanan menuju nasional ini bisa dengan lancar ya.
2: Amin.
1: Membawa nama baik buat Sumatera Selatan juga teman Pro 2 ya. Terima kasih juga buat seluruh pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang pastinya ya. Aku pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tetap semangat bermimpi ya, terus berkembang dan keluar dari zona nyaman kamu. So, Erin Azali dan juga
2: Cica,
4: Putri,
3: Rianda.
1: Kita pamit. Bye.

foolish reason, I'm afraid. I don't.

sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat, seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman Pro 2. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya?

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Nia untuk di santai siang kali ini. Dan aku pengen ngebahas aja, gak tahu kenapa, mengenai cara kerja otak manusia. Karena ada fun fact-nya, otak manusia menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh. Padahal hanya 2% dari berat badan. Nah, jadi otak manusia itu kan adalah organ yang sangat kompleks ya. Dia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang bekerja sama untuk mengontrol tubuh dan juga pikiran kita. Tapi seperti apa cara kerja otak secara sederhana nih, Tuan Pro 2? Nah, yang pertama ada penerimaan informasi. Otak itu menerima informasi dari lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan juga penciuman. Kemudian ada pengolahan informasi. Informasi diproses dari berbagai bagian otak seperti korteks visual untuk penglihatan dan korteks auditori untuk pendengaran. Nah, selanjutnya ada penyimpanan informasi. Informasi disimpan dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Otak itu membuat keputusan berdasarkan informasi yang diproses dan disimpan. Kemudian ada aksi, karena otak itu mengirim sinyal ke otot dan kelenjar untuk melakukan aksi. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi memang otak manusia itu menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh, padahal hanya 2% dari berat badan kita.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: I'm half awake, I slept right through the fall, and now it's Valentine's Day. And chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photos off the wall and change your name in my phone.

Selamat sore teman Pro 2. Sudah ini sore ya, belum malam nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, karena kita masih di sore ceria untuk edisi hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026. Tanggalnya cantik banget ya. Jadi buat teman Pro 2, karena ini juga bertepatan dengan malam minggu ya, kira-kira mau kemana nih? Kalau aku sih nantinya bakal ngajakin kalian semuanya ke Palembang ya, karena kita juga nanti masih akan berada di ajang Music Live Chat ya, untuk belajar Sumba, dan nanti bakal diisi sama teman-teman dari Palembang ya. Luar biasa nih, keren pokoknya untuk malam minggu kita ya. Oke, nah untuk teman Pro 2 semuanya, mungkin malam hari ini sedang mencari dessert ya, walaupun sudah makan tapi kayak pengen coba yang manis-manis gitu, padahal udah kenyang tapi kok masih bisa makan dessert gitu ya. Nah, jadi buat kamu yang juga lagi bisa dibilang suka lapar mata nih, karena perempuan sih yang biasanya suka lapar mata, tapi gak hanya perempuan, cowok juga banyak banget yang suka lapar mata, benar gak sih? Ya kan, walaupun dia ya bisa dibilang cowok tuh gak begitu apa ya, memikirkan bentuk tubuh ya. Yang mungkin ukuran size-nya itu dari S jadi M sih cowok sih gak masalah gitu kan ya teman Pro 2. Tapi kalau cewek ini kan jadi masalah banget ya kan. Nah mungkin kamu pernah ngerasain teman Pro 2, makan utama udah habis tapi perut udah penuh banget nih ya. Nah tapi pas ada yang ngomong, ada yang mau cemilan gak? Wiss ya, atau ada yang mau dessert gak? Nah, atau ada yang mau es krim gak? Kira-kira tuh kayak yang tiba-tiba kita kayak mau gitu, gas gitu kan ya. Nah jadi ini untuk orang Jepang teman Pro 2, itu punya istilah untuk hal ini. Istilahnya itu adalah betsubara, nah alias perut terpisah, untuk khusus untuk makanan yang manis gitu teman Pro 2 ya. Tapi ya bukan berarti ini adalah untuk perut kedua ya. Banyak banget perutnya, satu aja udah susah ya kan. Karena banyak yang ngira lambung itu kayak kantong yang berukuran tetap. Kalau penuh ya penuh, padahal sebenarnya lambung kita itu dirancang buat melar ya, dan dia juga bisa menyesuaikan diri. Nah jadi pas kita makan, otot lambung itu rileks dan bikin ruang ekstra tanpa menambah banyak tekanan gitu. Nah makanan manis yang lembut, entah itu es krim, entah itu puding, hampir gak butuh kerja keras ya buat dicerna gitu. Jadi lambung kamu tuh bisa santai bikin ruang lagi sebenarnya ya. Nah tapi memang dorongan buat makan dessert itu datang dari otak ya, bukan dari perut. Benar gak? Karena kita tuh kayak gak pernah nolak untuk cuci mulut gitu ya kan. Udah makan besar nih, cuci mulutnya apa gitu. Oh ini nih ada risol ya kan, atau ada semangka gitu. Pasti kita kayak yang mikir yang manis-manis juga, yang asin-asin juga hantam gitu ya. Selain lapar beneran, ada yang namanya hedonic hunger. Jadi rasa pengen makan bukan karena butuh, tapi karena enak dan bikin nyaman. Nah makanan manis juga jago banget bikin kita kayak begini ya. Dia kayak nyalain sistem dopamin di otak sekaligus ngelemahin sinyal kenyang kita sementara. Nah kalau di Indonesia itu mirip dengan istilah lapar mata teman Pro 2, tapi fokusnya lebih ke rasa makanan bukan penampakannya. Nah selain itu juga keinginan buat makan dessert itu juga muncul karena otak kita bosen sama rasa makanan yang baru kita makan. Misalnya kita udah kenyang sama gurihnya mie instan gitu. Nah di situ otak kita pasti belum bosen nih sama rasa manis, makanya kita kayak ih, abis ini makan es campur enak nih, ya kan? Langsung kayak pengen aja yang lain gitu kan ya. Walaupun mungkin ada yang bilang, aduh aku udah gak sanggup banget deh kalau misalnya makan lagi gitu. Tapi ya tiba-tiba aja gitu kalau misal kita dengar. Apalagi kalau misalnya teman kita beli tuh, kita kayak ada niat untuk cicip dong. Ya kan? Gitu teman Pro 2 ya, sebenarnya emang itu memang mengganggu sih untuk teman-teman yang mau diet gitu kan ya. Jadi godaan makan manis setelah makan memang gak main-main.
Ya, tapi siapa sangka itu cuma permainan otak kita aja sebenarnya, teman pro 2. Aduh, kalau dipikir-pikir ya, ternyata aku berat badannya nganan terus tuh karena otak aku yang bekerja gitu ya. Gimana kalau dia gak kerja, teman pro 2? Tapi jangan dong ya, ntar malah sakit ya gak sih?

0: Selanjutnya, kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Putra, hit nomor 2. Ini menjadi lagu terakhir kebersamaan kita untuk malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena aku bakal ngajak kalian semuanya ke Palembang ya. Karena kita bentar lagi bakal mengikuti untuk Music Live Chat Belajar Sumba dari RRI Pro 2 Palembang ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya, selamat menikmati malam minggu. Dan pastinya juga thanks banget untuk hari ini. Dan nanti juga bakal dilanjutin lagi bareng sama Kak Arta ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya, tetap stay tune RRI Pro 2 aja with teman.

Dan Pro 2 Sanya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Aktris Hollywood Angelina Jolie dikabarkan kembali membeli sekitar 60 ribu hektar lahan di Provinsi Batambang, Kamboja. Lahan tersebut kemudian dialihkan menjadi kawasan konservasi satwa liar. Bad Bunny menjadi artis dengan penjualan tiket konser terbanyak di dunia selama periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026. Berdasarkan laporan Billboard Box Score Mid Year 2026, Bad Bunny menghasilkan pendapatan yang fantastis. Sepanjang periode pelaporan, Bad Bunny meraup pendapatan sebesar $230 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,1 triliun. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rena Zali, selamat malam.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Music Live Chat, Music Live Chat, Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Balik lagi pastinya di Music Live Chat ya, yang bakal selalu membawa penyanyi-penyanyi ya baru ya, yang bertalenta banget, teman Pro 2. Dan pastinya malam ini aku gak sendiri ya, tapi sudah bareng sama aku ya di studio kita. Please welcome dulu ada Sherlyn. Halo.
2: Halo teman-teman.
1: Wah, agak self-spoken ya memang anaknya, beda sama gue yang kayak geradakan, maaf banget ini ya. Hai Sherlyn, apa kabar?
2: Baik kak.
1: Aduh, ini long time loss banget ya. Terakhir kesini kapan sih? Tahun kemarin?
2: Tahun lalu
1: tuh kamu kesini sebagai apa?
2: Sebagai putri remaja Sumatera Selatan.
1: Putri remaja Sumatera Selatan. Runner up 2, teman-teman. Tapi kali ini dia kembali lagi ya dengan title yang berbeda ya. Kali ini dia datang sebagai penyanyi. Aduh, aku sebenarnya awalnya kayak hah? Anak ini menyanyi ternyata ya. Karena memang dari awal aku ngobrol sama dia kemarin, kita gak sempat bilang kamu mau jadi penyanyi kan ya?
2: Belum.
1: Kamu gak ada mention kayak, oh tahun depan bakal ngeluarin single kak gitu kan?
2: Iya.
1: Gak ada. Kenapa tiba-tiba, wah banting setir jadi penyanyi nih, dari dunia pageant ke penyanyi? Ya masih dunia entertainment sih, tapi kenapa tiba-tiba ada gagasan menjadi penyanyi ini?
2: Karena Sherlyn merasa, I want to sing gitu. Awal keluarin lagu buat yang enak didengar orang-orang.
1: Oh, tapi emang kamu les vokal kah? Atau sebelumnya?
2: Iya ada sama training vokal.
1: Ada training vokal juga. Ini hal yang baru sih teman Pro 2 ya buat Sherlyn sendiri. Karena kejelasin dong kamu sekolahnya di mana sekarang, kelas berapa sayang?
2: Aku sekolah di SIS Palembang kelas 11.
1: Kelas 11, dan berarti tahun ini bakal masuk kelas 12 ya. Udah mulai mikirin nih kedepannya kayak gimana ya. Apakah ini salah satu hal yang kamu pikirin juga jadi penyanyi, kayak wah mumpung masih di SMA nih, belum mikirin yang lain-lain atau belum mikirin dunia perkuliahan nanti, jadi udah di sini aja kita coba nyanyinya?
2: Aku maunya di dunia entertainment, mau berbagi kesenangan juga, bernyanyi, and also present myself di depan orang-orang.
1: Oh, tapi awalnya, karena teman berdua, aku tuh nggak expect dia bakal menyanyi, karena MBTI dia I, ya, jadi kayak, Sherlyn MBTI kamu lupa sih kak, tapi I. Nah, itu.

0: Banget banget ya. Itu kamu milih lagunya, apakah kamu sendiri yang milih atau sama coach vokal kamu kayak, wah kamu lagunya maksudnya di lagu ballad nih?
1: Katanya aku masuk yang di lagu seperti itu.
0: Di lagu yang ballad kayak gitu ya. Tapi kamu sendiri, first time kamu dengar lagu itu, gimana perasaan kamu?
1: Suka sih sama lagunya, langsung tertarik.
0: Langsung tertarik ya, karena emang lagu pertamanya teman-teman, single pertamanya Charlie itu cukup sedih ya. Ceritain dong lagu pertamanya ini apa?
1: Lagunya ada tentang nanti akan buat movie tentang kehilangan sahabat yang dekat udah dari dulu kecil. Judulnya kan juga arti kehilangan, jadi sedih tentang teman yang sudah tidak bisa dilihat lagi, terbawa memori.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu arti kehilangan ini juga bagian dari project movie juga ya?
1: Iya.
0: Wow, oke. Teman Pro 2, jadi memang ini juga bakal ada side project lainnya juga ya? Bagus nih, karena memang aku lihat kemarin hari Sabtu ya, atau hari Minggu kamu launching video klipnya juga?
1: Iya, hari Sabtu.
0: Hari Sabtu dia langsung launching video klipnya, dan kayaknya benar-benar kalau misalnya, iya, dan bahkan semuanya kayak di Spotify, Apple Music, itu ada semua teman produk barengan ya, Sherlyn ya?
1: Iya.
0: Dan semuanya ada, kayak aku mikir, kayak, hah, kayaknya ini bukan sekedar dia keluarin lagu doang ya, karena kayak, wah, totalitas banget kalau dilihat dari video klipnya. Itu kamu bikin video klip juga langsung ya?
1: Iya.
0: Itu tuh teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran ya langsung aja kita denger dulu lagunya Charlene.

0: balik lagi di pastinya MLC Belajar Sumba. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu dari Sharon, lagu terbaru. Dikasih dulu dong deskripsinya. Sebenarnya kalau misalnya lagu ini pertama kali dengar banget kan, kalau misalnya orang tuh arti kehilangan tuh banyak orang yang kayak, wah ini break up kah mereka gitu kan. Tapi kita tanya dulu sama penyanyinya ya, jangan mengartikan sendiri teman bro dua, please ya. Ini kasih tau dulu dong Sharon, gimana sih sebenarnya arti lagu arti kehilangan ini?
1: Kalau lagunya sendiri sih bisa universal, bisa tentang kehilangan cinta, kehilangan teman, keluarga, atau bahkan peliharaan kamu yang udah lama.
0: Oh, jadi emang bener lagunya tuh universal banget ya, kayak arti kehilangannya menceritakan tentang orang yang emang kehilangan part penting dalam hidupnya gitu ya. Tapi dilihat juga dari video klipnya juga nih, Sharon, yang udah kamu rilis juga ya di YouTube, udah ada ya. Dan itu tuh kayak lucu banget videonya, kayak friendship cool banget ya. Itu tuh sebenarnya kalau dibikin narasi di video klipnya tuh kayak gimana sih?
1: Kalau behind the scenes video klip sih kita baru pertama ketemu kemarin tuh. Jadi tapi kita langsung
0: klop gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya, karena di video klipnya kan cuma kamu berdua doang kan. Memang dari awal itu syutingnya di mana? Di Palembang kah?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta. Udah lama banget ya. Jadi memang proper. Itu di bulan berapa tuh syutingnya?
1: April kemarin.
0: April kemarin baru dong.
1: Iya.
0: Oh, cukup saset ya. Ini produksinya ternyata di bulan April berapa lama?
1: Satu hari.
0: Satu hari selesai.
1: Udah.
0: Ini memang benar-benar kayak orang The Power of Pepet ya, kayak kejar tayang, tapi ternyata enggak ada yang dikejar teman berdua. Karena memang ini udah di planning dari bulan berapa sih?
1: Dari Desember kemarin.
0: Dari Desember, planningnya benar-benar udah matang banget ya. Dan bahkan ini tadi ada bocoran sedikit ya. Dia jadi salah satu soundtrack juga di film yang tahun depan ya bakal.
1: Iya.
0: Itu teman berdua ya. Tapi gimana sih kalau kamu sendiri mencoba dapat chemistry sama teman kamu, siapa sih namanya?
1: Halif.
0: Sama si Halif itu yang awal ketemu banget nih tiba-tiba ya. Terus harus acting kayak orang udah ikrip banget dari awal kici. Kayak gitu gimana tuh?
1: Kita tuh ngobrol-ngobrolin film.
0: Oh.
1: Terus keseharian, hobi, semuanya biar chemistry-nya dapet.
0: Ngobrolin film, keseharian, hobi. Ada hal yang ternyata match gak? Dari maksudnya kayak, oh ternyata sama-sama nonton film ini nih.
1: Iya.
0: Film apa?
1: Dia suka nonton anime juga.
0: Oh, kamu suka anime?
1: Iya. Yeah.
0: Sangat tidak terduga ya. Mukanya bukan muka-muka suka anime. Kupikir kamu suka kayak, oh K-pop banget ya. Ternyata, ibu. Oke. Nah, tapi kalau untuk lagu ini lagu pertama kamu banget nih. Itu proses syutingnya dan recordingnya berapa lama tuh untuk pengambilan suara, take vocal segala macam?
1: Recording suaranya juga satu hari.
0: Cepet banget ya. Itu kamu diarahkan sama coach vokal kamu kah atau memang ada manajer lainnya?
1: Diarahin sama coach vokal aku, Kak Ilona.
0: Kak Ilona. Oke, hai Kak Ilona. Kak Ilona ya coach vokalnya.
1: Yeah.
0: Oh, jadi emang dari awal sama Kak Ilona terus.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai akhirnya. Kalau untuk direct musik videonya?
1: Kak Ardian.
0: Kak Ardian. Dan editornya juga segala macam Kak Ardian ya? Producer.
1: Iya.
0: Oh, semuanya ternyata teman berdua. Nah, kalau ini, apakah si Halif ini juga main di film yang bakal jadiin soundtrack atau enggak?
1: Iya, dia jadi.
0: Oh, dia jadi pemainnya?
1: Iya.
0: Oh, kamu juga bakal main enggak? Kayak jadi cameo, we never know ya. Karena anak ini bisa banget gebrakannya tiba-tiba ya. Gimana?
1: Enggak.
0: Oh, enggak?
1: Gak
0: ada spoiler kah? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Takut banget, nanti tiba-tiba dia muncul di filmnya juga ya. Arti kehilangan, dia yang hilang di tengah film. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, apakah kamu udah klop dengan genre musik ballad ini atau nanti juga bakal mencoba genre yang lebih pop up atau bahkan siapa tahu hibdut?
1: Semoga bisa coba genre lain yang lebih upbeat.
0: Oh, yang lebih upbeat. Tapi kamu dengerin hibdut juga gak?
1: Iya,
0: semua orang dengerin hibdut semua. Akhir-akhir ini dengerin apa?
1: Tensi.
0: Yang mana tuh?
1: Garam dan madu.
0: Garam dan madu. Sakit dadaku langsung. Tapi kalau nanti ini kan udah kelas 11 nih, berarti naik kelas 12. Apakah kamu bakal fokus ke kayak education dulu kah atau nanti kayak wah, enggak apa-apa mumpung belum selesai masih di Indo kayak di pekok-pekok semuanya.
1: akan work-life balance.
0: Work-life balance, belum apa-apa udah menerapkan work-life balance ya. Yang bikin kayak pusing ditinggalin dulu ya. Tapi kalau menurut kamu nih, work-life balance tuh yang kayak gimana sih? Karena kan as a pelajar nih, gimana nih?
1: Fokus belajar, tapi juga pentingin karir, kayak nyanyi, nanti presentasi di depan orang-orang.
0: Oke. Nah, kalau misalnya what if nih ya, udah kelas 12 nih, menurut kamu nanti bakal kayak gimana nih kesehatan kamu Senin sampai Minggu?
1: Bakal banyak belajarnya karena udah agip, terus lebih banyak tes karena mau kelulusan.
0: Oh iya, banyak tes ya karena kelulusan juga ya. Eh, misalnya kita berandai-andai, aku suka banget berimajinasi kayak gini. Kayak misalnya kita berimajinasi nih, Senin jadwal kamu bakal apa nih? Sekolah, terus gimana?
1: Biasanya kalau Senin abis sekolah ada pilates.
0: Senin sekolah, pilates, terus apa lagi?
1: Udah,
0: oke, balance banget ya bener-bener kayak kita gak boleh kecapean teman-teman. Selasa?
1: Kalau Selasa ada les abis sekolah.
0: Abis sekolah les-les apa tuh?
1: Kadang matematika
0: gitu ya, oke. Rabu?
1: Rabu les juga.
0: Rabu les juga kamu? Les apa?
1: Lesnya sama tapi ganti pelajaran.
0: Oh, ganti kimia, pelajaran. Oh, isi. Ganti sub temanya ya. Baik, hari Rabu. Kamis?
1: Enggak ada
0: jadwal. Oh, ini saatnya pergi ke PIM. Ini saatnya pergi ke PIM ya. Tapi kalau misalnya kayak healing kayak gitu, kamu biasanya ngapain?
1: Ya, hangout sama teman-teman.
0: Hangout sama teman. Ke mall. Selain itu ada enggak?
1: Atau enggak ke rumah teman.
0: Ke rumah teman benar, main aja di dalam ya. Kamu kan iya. Cepat habis sosial baterainya teman-teman ya. Terus hari Kamis, hari Jumat gimana?
1: Kosong juga.
0: Kosong Jumat? Oh, berarti Kamis, Jumat, Sabtu?
1: Ada les.
0: Ada les?
1: Coding.
0: Oh, les coding. Dia hari Sabtu malah ada lesnya ya. Kupikir, oh Jumat juga, tapi kata maminya. Di sini manajernya maminya, kata maminya Jumat juga ada. Dia les, tenang aja. Kamu juga bakal daftar berarti hari les hari Jumat. Hari Minggu gimana?
1: Kosong, tapi aku pergi ke gereja.
0: Oh. Tuhan yang baik ya dia mah. Tapi kalau misalnya sejauh ini nih, berapa, kan masih berapa bulan ya lagunya, terus juga baru berapa hari, kamu mulai enjoy gak sih kayak nyanyi kayak gini?
1: Iya, aku mulai suka nyanyi dan juga lebih aktif di social media.
0: Oh, lebih aktif di social media. Kayak aku kemarin kayak ngelihat banyak banget repost-repostan juga ya, kayak teman-temannya juga up lagunya, teman peraduan. Nah, kamu sendiri kayak mulai mau coba nggak sih bikin konten-konten kayak gitu? Entah mungkin konten OOTD dulu yang nggak ada ngomongnya ya, kayak cuma kayak tutul gitu kan, atau kayak konten-konten lain?
1: Pengen yang a day in my life.
0: Day in my life, it's so you banget sebenarnya. Day in my life ya, karena memang semuanya ya tertata rapi. Day in my life, selain a day in my life,
1: kayak vlog kecil-kecilan gitu.
0: That's so nice banget. Itu bakal, kamu harus coba deh kayaknya ya, karena aku bakal jadi penonton pertama. Tapi kalau misalnya nanti bikin vlog segala macam, apakah kamu mulai berpikir kayak, wah berarti belajar editor juga dong, editing juga, atau nanti dibantu?
1: Aku pengen belajar editing yang kayak di vlog-vlog gitu.
0: Oh, kayak editing ringan-ringan kayak gitu ya, kayak di vlog-vlog kayak gitu. Sejauh ini udah pernah nyoba gak?
1: Pernah, tapi yang simpel-simpel aja.
0: Simpel-simpel aja kayak gimana misalnya?
1: Kayak videonya di-cut terus dikasih transisi.
0: Kamu masukin ke, kan gak ada di Instagram kamu aku lihat. Kamu masukin kemana itu? Second kah? Kamu masukin ke second kamu kah? Aku gak dimasukin ke secondmu berarti. Oke. Jadi emang kayak gitu ya dari awalnya. Jadi emang semua lagunya juga relate juga. Dan awalnya katanya sempat ada tawaran lagu yang update juga ya?
1: Iya.
0: Kenapa belum diambil?
1: Karena yang ini baru di up.
0: Oh, bayang ini baru di up. Tapi menurut kamu kayak berapa lama sih bakal ngasih jarak dari single pertama ke nantinya bakal coba lagi?
1: Belum tahu.
0: Apakah nanti bakal ada kemungkinan tiba-tiba di akhir tahun?
1: Semoga
0: aja ya, karena kayak jadwalnya juga padat. Kemarin berarti kalau misalnya produksinya semuanya di Jakarta, kamu bolak-balik dong?
1: Iya.
0: How about your school?
1: Izin.
0: Aku pikir pas libur ya. Ada aja juga misalnya orang-orang yang kayak pas libur segala macam. Tapi nanti kan juga libur. Libur mau kemana?
1: Aku ke Australia.
0: Jalan-jalan. Aku sih jalan-jalan dengan sepatu roda. Aku di RRI tapi masih di RRI. Ya masih siaran. Oh tapi apakah nanti di pas kamu jalan-jalan kamu sudah mulai mau mencoba kayak oh bikin vlog kayak gitu segala macamnya?
1: Iya.
0: Tapi
1: kan
0: dia pingin. Ah dia pingin. Tapi ada kamu udah punya kayak nyoba nggak ngebayangin oh nanti vlogku openingnya bakal gini terus gitu loh? Kan ada kan orang booknya kayak kamu sendiri mikirin gak?
1: Pengen buat intro gitu.
0: Intro kamu kayak gimana?
1: Yang ada font yang bagus gitu.
0: Ada font yang bagus, terus tulisannya apa?
1: Kayak Charlene's Day in Life.
0: Ada ini gak sih yang kayak nama segmennya gitu kan? Kayak ring lights gitu segala macamnya. Ada gak sih?
1: Belum kepikiran.
0: Tapi menurut kamu itu nanti bakal kayak gimana? Namanya? Kita coba cari nama deh. On the spot tiba-tiba ya. Kita on the spot kayak gimana nanti tiba-tiba kalau misalnya segmen kamu jalan-jalan dikasih nama apa?
1: Lens camera.
0: Lens camera. Lens cam lucu ya. Kayak lens cam itu di mana-mana kamu kayak jalan-jalan semua isinya ya. Bikin outfit ini gimana? Lens fit ya. Lens outfit. Ternyata sampai bawah bisa banget ya teman berdua ya. Oke, bisa. Nanti bakal kita kulik lagi lebih jauh teman berdua ya seputar Charlene pastinya. Tapi kita harus dengar dulu yang lewat satu ini. Pastiin kamu stay tune terus di Music Network, Music Live Chat ya, Belajar Sumba dan spesial dari RRI Palembang.

0: balik lagi di Music Live Chat spesial pastinya Belajar Sumba yang disiarkan di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang pastinya teman Pro 2 ya, dan aku masih bareng sama Charlene ya. Manusia yang dulu aku kenal di Pageant ya. Tapi ternyata tiba-tiba udah jadi penyanyi aja ya. Apakah nanti bakal ada kejutan yang kayak tiba-tiba kamu nyanyi-nyanyi di Pageant kayak gitu? Kalau kamu sendiri mau gak sih? Kayak kalau misalnya nih nanti dapat tawaran, oh ada acara Putri Indonesia nih disuruh nyanyi kayak gitu?
1: Pengen pastinya.
0: Open banget ya buat yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tim Pageant butuh penyanyi langsung aja. Tiba-tiba ada nomor mominya di bawah sini, bisa dihubungin ya. Oke teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabung ya, mau tanya langsung ke Charlene langsung aja di WhatsApp 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rrpalembang. Dan kalian juga bisa komen di YouTube channel kita Pro2rrpalembang. Yes ya. Jawabin dulu WhatsApp yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 kita. Ada siapa di sini? Oke. Ada Akbar di kilometer 5. Nah ya nih, Charlene kalau disuruh milih antara nyanyi sama Pageant bakal pilih apa? Nah ini gimana nih? Kalau disuruh nyanyi sama Pageant, agak berat ya ini memang. Gimana nih?
1: Aku nyanyi sekarang karena aku sudah melalui Pageant tahun lalu. Udah preparation-nya udah banyak. Tapi sekarang mau fokus ke lagu yang ini dulu.
0: Karena memang udah selesai kayak, oh Pageant udah coba nih di tahun kemarin. Dan tahun ini tuh pengen coba sesuatu yang berbeda ya. Itu ternyata tuh teman Pro 2 ya. Jadi emang untuk sekarang jawabannya nyanyi dulu. Nyanyi dulu untuk sekarang ya. Oke. Next, ada siapa lagi nih? Oke, ada Intan di Jakabaring. Mau tanya dong sama Charlene, gimana sih caranya ngatasin gugup kalau lagi di tengah orang? Nah ini gimana? Kamu sendiri sebagai ya?
1: Karena kalau biasanya kan kita nggak bisa stop gugup gitu kan kalau di depan orang. Nggak usah diliatin aja orangnya. Keep focusing on yourself. Kalau kamu lagi nyanyi atau misalnya tampil, fokus nyanyinya, fokus words-nya, jangan sampai belibet.
0: I see. Jadi kayak fokus on yourself aja dulu ya. Oke. Tapi aku penasaran kalau nanti nyanyi nih ya. What if nanti udah terkenal. Sekarang juga udah terkenal sebenarnya ya. Riders, nah ini yang banyak selalu ketanya, Riders wajib yang ada misalnya nih mau ngundang Charlene nanti. Riders yang wajib ada apa? Kita main artis-artisan. Riders yang wajib ada apa?
1: Artis Indonesia ya, atau artis?
0: Artis kalau luar. Artis luar siapa kamu panggilnya?
1: Kupingin Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter agak berbanding terbalik ya sama dia yang pendiam ini dengan Mbak Sabrina yang centil abis ya. Tapi kamu juga sebenarnya orang yang quiet kayak centil gitu nggak sih? Kayak wah sebenarnya iya, tapi nggak keluar aja hari ini.
1: Aku ambivert, jadi
0: ambivert
1: kadang-kadang.
0: Menyesuaikan ya, fifty-fifty lah ya. Tapi kalau outfit, kamu ada role model gak dalam hal outfit?
1: Aku suka lihat di Pinterest.
0: I see.
1: Instagram yang lewat-lewat aja.
0: Jadi di Pinterest, di Instagram. Kalau kamu sendiri suka kayak clean look kayak gitu atau kayak oh ada hebringnya, harus ada poinnya gitu?
1: Dua-duanya suka.
0: Dua-duanya suka. Tapi kamu paling suka outfit yang kayak gimana? Hari ini siapa yang pilih outfit ini?
1: Aku.
0: Oh kamu sendiri, it's good. Denim-denim ya, lucu banget. Jadi emang kalau tiap hari kamu sendiri yang pilih outfitnya?
1: Iya, karena kan sekolah kalau di SIS udah kelas 11-12 bebas.
0: Oh iya?
1: Kayaknya.
0: Oh gitu?
1: Yang penting berkerah. Jadi pakai kayak jeans, kemeja, di layer gitu.
0: Di layer. Ini pasti lucu banget ya, karena tiap hari kan
1: berbeda.
0: Bener, berbeda terus. Punya gak sih kayak foto-foto di kamu? Kamu suka foto-foto tiap hari gak?
1: Kalau ke sekolah enggak
0: sampai outfit check. Ih, harusnya kamu bikin outfit check tiap hari ke sekolah, kayak outfit check hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Nanti aku tungguin deh kontennya. Karena memang kalau kamu sendiri tipe orang yang kalau misalnya outfit tuh menyesuaikan sama tone kulit enggak?
1: Iya, sama sesuai mood juga.
0: Sesuai mood.
1: Kalau lagi pengen pakai kaos, jadi nanti ke sekolahnya pakai kaos.
0: Tapi kamu suka yang warna-warna kayak gimana, yang gojeng kah langsung? Atau kayak
1: yang light?
0: Oh, yang light. Warna perpaduan warna favorit selama ini OOTD?
1: Aku suka jeans, denim, sama pink, sama.
0: Kamu punya kayak perpaduan OOTD favorit nggak sih, kayak di dalam wardrobe itu benar-benar baju itu favorit banget menurut kamu, ini best seller?
1: Ada.
0: Ada apa?
1: Bajunya dari brand Di Melville.
0: Di Melville, terus?
1: Jadi kayak top, baby doll gitu.
0: Baby doll, wah, it's cute banget. Terus?
1: Terus sama baju yang kayak warnanya light, yellow, blue.
0: Oh, itu bakal cerah banget ya. Oke. Jadi emang kamu suka yang cute pink kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Dia banget ya tapi berdua. Karena memang dari untuk warna-warna yang light segala macamnya itu di, kalau biasanya kamu kalau misalnya atasnya top baby doll kayak gitu, bawahnya kamu bakal pakai apa?
1: Kadang shorts atau enggak long jeans.
0: Long jeans, skirt juga. Kamu suka skirt enggak?
1: Iya.
0: Iya ya. Tapi kalau kamu sendiri pernah enggak sih kayak kayaknya bagus ini deh, bagus ini. Atau enggak? Bebas.
1: Pernah.
0: Oh, pernah. Tapi pernah enggak sih kamu yang kayak kamu udah klop banget nih sama yang kamu pakai kayak, wah, oke, udah bagus nih menurutku, udah sip banget. Tapi maminya bilang, kayaknya gitu.
1: Iya.
0: Enggak pernah ya? Terakhirnya siapa yang menang?
1: Aku.
0: Gimana kamu memenangkan argumen itu?
1: Karena kan ceritanya lagi mau pergi hangout, terus bajunya udah dipakai, terus aku bilang, ini cocok juga kayak gini.
0: Tapi mami sih apa?
1: Kayak kurang menurut.
0: Kurang menurut, kurang ini ya, kurang hebring ya. Biasa kalau, tapi kalau misalnya selera kamu sama mami kamu dalam berpakaian beda atau enggak?
1: Beda dikit.
0: Beda dikit. Samanya di mana? Di sama-sama sekolah itu kah?
1: Kalau mami sukanya yang long sleeve.
0: Oh, long sleeve ya. Semuanya serba long ya. Kalau kamu yang crop kayak gitu, baby doll. Itu sebenarnya cute sih teman berdua, tapi I get juga POV maminya. Oke. Tapi emang selama, nah kalau misalnya pergi-pergi, yang masukin ke koper baju-baju milih-milih kayak gitu?
1: Kalau berangkat udah dikasih pilih sendiri bajunya.
0: Pilih sendiri.
1: Nanti tinggal di lihat mami lagi.
0: Nanti di cross check lagi ya. Oke, double check. Nah, kalau misalnya di MV kemarin, di MV kamu kemarin itu outfitnya siapa yang milih?
1: Mami bantu tapi pilih.
0: Tapi kamu pilih. Ya. Berapa kali sih kepada ganda-ganda?
1: Kayaknya ada 7 baju.
0: Ada 7 baju dan itu kamu pilih semua sendiri. Ada yang mami juga pilih.
1: Iya.
0: Untuk make up-nya gimana? Karena aku lihat kayak ih, lucu banget.
1: Aku make up sendiri.
0: Oh, kamu make up sendiri. Hari ini juga.
1: Iya.
0: It's so girlish banget ya, lucu banget teman-teman berdua. Jadi kayak fresh. Wah, dari jam 7 ya, benar-benar kayak dari pagi. Ini benar-benar. Kamu suka lihat vlog-vlog orang ini enggak sih?
1: Iya.
0: Get ready with me gitu.
1: Iya.
0: Kamu harusnya bikin kayak gitu tiap pagi. Get ready with me gitu kan. Tapi nanti ke depannya menurut Charlene, maybe kamu pengen coba genre apa?
1: Genre kayak yang upbeat
0: pop kayak gitu ya?
1: Iya, pop.
0: Kalau sekarang yang kamu dengar selain genre ballad, terus kamu juga jazz gitu gak sih?
1: Iya, ada.
0: Kayak lagu-lagu Sabrina kan baru-baru itu ada ya, R&B kayak gitu ya. Tapi kamu penyanyi di dalam negeri nih yang jadi role model kamu siapa?
1: Sukanya yang hip dude.
0: Iya, hip dude. Lelah dikit dia pasti follow Naikila. Kan gak follow gak Naikila?
1: Iya.
0: Kamu pernah gak sih berpikir buat, wah kayaknya outfit Naikila bisa aku pakai?
1: Kreatif banget.
0: Kreatif banget kan?
1: Iya, outfit.
0: Bener dia punya outfit. Pernah nyaman gak? Kayak di kamar doang nih, kayak gak dibawa keluar mungkin kayak,
1: belum.
0: Tapi sempat pengen coba gak?
1: Ingin. Karena dia taruh kayak stiker-stiker gitu juga di mukanya.
0: Kayak lucu-lucu banget kan dia, kayak kesini. Oh, oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini nih, kamu kan udah mencapai ke tahap nyanyi, terus udah nanti kemungkinan gak sih kamu bakal main film juga?
1: Semoga bisa.
0: Semoga bisa ya, tapi kalau untuk resolusi tahun ini, dari tahun kemarin kan kita ngomongin resolusi nih, tahun ini udah apa aja yang tercapai?
1: Udah lebih aktif, terus udah lebih present di social media, dan udah lagunya udah di up di Spotify, YouTube, Instagram.
0: Udah present di social media segala macam ya. Tapi kalau misalnya nanti nih, katakanlah 5 tahun lagi, menurut kamu Charlene 5 tahun lagi bakal kayak gimana?
1: Semoga bisa lebih terkenal, terus lebih fokus dalam kerjaan. Kalau kan 5 tahun lagi itu baru selesai kuliah, jadi semoga bisa start dari small business.
0: Oh iya, small business. Kamu mau ambil bisnis kan?
1: Iya.
0: Lu mau ambil bisnis sih, teman produk. Tapi apakah kamu mikir nanti kayak bakal keteteran, maksudnya kayak oh nyanyi juga tapi kuliah juga?
1: Kalau nyanyi kan cuman probably recordingnya one or two days gitu. Jadi kalau kuliah kan juga cuman 3 minggu, 3 kali seminggu. Jadi kayaknya bisa dibalance.
0: Dibalance kayak gitu bisa ya. Jadi oke. Thank you teman berdua ya. Kita bakal break dulu, nanti kita bakal balik lagi. Abis yang satu ini pastiin kamu station di Pro 2 Network.

0: lagi pastinya di Music Live Chat Special Belajar Sumba yang disiarkan langsung secara berjaringan di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang pastinya teman Pro 2. Masih bareng sama Charlie ini ya di sebelahku. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya, dan ini saatnya aku menanyakan Charlie pertanyaan yang lebih personal sebenarnya ya. Kalau di sekolah sendiri kamu suka pelajaran apa?
1: Aku suka pelajaran English.
0: Kalau milih antara matematika sama kimia?
1: Matematika.
0: Oke, okay. Ini kita harus menjawab secara cepat. Pilih hangout bareng sama mami atau sama teman?
1: Teman.
0: I know it. Ini sama teman. Oke, okay. Kalau mau ada hewan peliharaan, kamu milih papi atau kucing?
1: Papi.
0: Papi. Jenis apa?
1: Jenis poodle.
0: Poodle, dia banget ya. Makanan paling favorit?
1: Pempek.
0: Pempek, lokal banget. Lokal banget memang teman Pradua. Ya pempek pride, kita mah belum nyerup suko, belum bangun itu berarti ya. Tapi kamu sendiri di rumah, kalau untuk makannya ngatur sendiri kah? Atau kayak, enggak sih kamu makan semuanya gitu? Atau kayak ngatur berat badan?
1: Makan semuanya yang ada di, kalau di rumah dimasakin.
0: Kalau ada dimasakin dia makan semuanya. Tapi kamu tipe orang yang jaga berat badan gak sih? Kayak, kayaknya kelebihan deh, kita harus diet segala macam.
1: Waktu itu pernah, tapi sekarang lagi enggak.
0: Sekarang lagi enggak, tapi waktu itu sempat?
1: Iya, sempat.
0: Sempat, kamu? Sempat kalau misalnya diet. Dulu kamu dietnya kayak gimana? Kalori kah?
1: Aku kurangin nasi, tapi banyakin sayurnya.
0: Oh, tapi banyakin sayur, tapi tetap 3 kali sehari makan?
1: Iya.
0: Oh, dari berapa ke berapa tuh kurangnya?
1: 2 kilo kayaknya kurang ada.
0: Dia cuma ngilangin 2 kilo doang, teman berdua ya. Nggak se-ekstrim itu ternyata ya. Tapi emang serat itu perlu ya. Emang. Kalau misalnya ada teman berdua yang sekarang lagi dengar terus kayak pengen menurunkan berat badan juga, menurut Sharon, apa yang harus dilakukan?
1: Kurangin karbonnya, makan kayak protein sama sayur-sayurannya, sama banyak minum air putih.
0: Air putih harus dong. Olahraga kamu apa sih?
1: Aku biasanya main sepeda, renang.
0: Sepeda berenang. Ya tapi sekarang kan lagi musim padel ya. Kamu main padel juga nggak? Semua orang belum padel kayaknya.
1: Aku pernah coba.
0: Pernah.
1: Kayak 2 kali.
0: Tapi it's not you.
1: Capek ya.
0: Terlalu intens ya. Kalau untuk padel ternyata challenge. Tapi kamu emang kamu pilates juga kan?
1: Iya.
0: Dia pilates juga ternyata teman Pro 2. Oke. Nah, tapi karena ini udah mau terakhir banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen cari lebih banyak tentang Charlene ya, atau kayak mau tahu daily life-nya dia, ya kamu boleh banget datengin langsung ke Instagram-nya Charlene. Aku lihat banyak banget itu aktivitasnya. Di mana Instagram kamu?
1: Charlene.soft.
0: Ya, di situ Charlene.soft, di situ banyak banget ya. Aku juga sempat lihat dia juga pernah jadi perwakilan kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Itu acara apa sih?
1: Acara IMUN, MUN, jadi Model United Nations.
0: Itu di mana?
1: Kemarin acaranya di Bali, di Nusa Dua Conference Center.
0: Nusa Dua Conference Center. Itu kamu mewakili Palembang, Sumatera Selatan atau Indonesia?
1: Enggak, jadi di sana kita kayak jadi delegasi. Jadi dikasih satu negara gitu, kita harus represent negara itu.
0: Kamu dapat negara apa?
1: Sweden.
0: Sweden! Berarti kamu searching-searching dulu?
1: Iya, kayak gitu.
0: Wow, jadi kayak benar-benar internasional banget ya, kayak tuker negara kayak gitu ya, ngejelasin, saling ngejelasin negara ini. Berarti di situ kamu ketemu banyak orang dong?
1: Iya, banyak.
0: Gimana perasaan kamu sebagai I? Tapi di sini kamu keluarnya jadi E atau I? Tetap
1: I jadi.
0: Tetap jadi I dia, teman Pro 2 ya. Oke deh, semoga nanti kedepannya kamu tiba-tiba jadi E. Kabarin kalau kamu udah jadi E, kita ngobrol lagi. Oke, teman Pro 2 ya. Kayaknya sampai sini dulu deh Music Live Chat kita bareng sama Charlene. Nanti kalau misalnya dia ngeluarin lagu baru, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya ya. Kabarin aja nanti ya. Nah, tapi kalau untuk lagunya ini nih bisa didengar di mana aja?
1: Di Spotify, YouTube, dan Apple Music, judulnya Arti Kehilangan.
0: Oke, teman-teman berdua, itu tadi ya. Jadi jangan lupa dengerin Arti Kehilangan di Spotify, Apple Music ya. TikTok Music juga ada ya, YouTube Music juga ada. Bahkan video klipnya juga udah ada di YouTube ya. Kamu cari aja Arti Kehilangan Charlene ya, iya. Gitu. So, kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya buat teman-teman yang ada di Produan Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Aku Erin Azali dan juga
1: Charlene.
0: Kita pamit. Bye.
2: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Produan FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya. Produ FM.

26 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestarial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, Goalcast, Bang Bola, Dibola.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Masih bersama kami, teman Pro 2. Di jaga malam nih, teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu nih, teman Pro 2? Semoga baik-baik aja deh kita di malam Ahad ini ya. Waduh, teman Pro 2. Aku baru buka media sosial TikTok ya. Aku gak tahu nih kenapa algoritma aku itu banyak. Sebenarnya itu yang aku tonton dikit sih ya. Aku tuh ada ngelihat satu tontonan gitu kayak reviews film gitu ya. Terus tiba-tiba di waktu itu aku langsung skip gitu. Nah tiba-tiba banyak tuh yang itu. Nah akhirnya karena anak aku tuh apa ya, sering mainin HP. Nah jadi dia tontonannya itu tuh. Nah ini yang bahayanya ya teman Pro 2 ya. Algoritmanya udah jadi hal itu. Padahal kita nggak begitu nonton gitu. Seharusnya ya yang dibilang algoritma itu ya yang kita tonton sampai habis, ada kita tonton beberapa minggu itu aja gitu ya. Jangan yang sekali-kali ini gitu ya. Jadi anggapannya dibilang kita ya nontonin itu terus gitu ya. Nah gara-gara ini nih nontonin ini terus, jadinya di waktu dimainin sama anak tontonannya gini nih. Enggak ya. Jadi aku baru tahu ya ternyata algoritma yang katanya ya, katanya nih teman Pro 2, algoritma itu kan hal atau sesuatu yang kita tonton, yang sering kita tonton, yang sering lewat terus kita tonton, dan itu bakal jadi algoritma kita tuh, itu yang bakal muncul terus. Enggak teman Pro 2, jangan percaya itu ya. Boleh percaya atau enggak deh kalau gitu ya. aku sendiri percaya gitu ya. Karena ya sesuatu yang enggak kita sukain ini bakal muncul terus tuh teman Pro 2 di beranda kita, entah kenapa gitu ya. Walaupun itu pernah kita tonton sekali gitu ya. Nah, ini yang bakal jadi masuk ke algoritma kita. Contohnya aja nih teman Pro 2 ya. Kamu pernah enggak ngerasa kayak gini nih? Di saat kamu lagi nyari sesuatu gitu. Misalnya aja nih, kamu lagi nyari sendal. Wah kayaknya lagi nyari sendal nih. Udah deh, gak jadi gitu ya. Tiba-tiba HP kamu itu entah kenapa, handphone kamu algoritmanya di Facebook, Instagram itu yang keluar kayak sendal. Nah bahaya gak teman Pro 2? Itu ya, padahal kita belum nyari itu. Kayak handphone ini ngerekam gitu ya. Terus aku coba lagi nih. Coba deh gitu ya. Aku mau nyari aksesoris ini nih gitu. Dan gak nyelang berapa menit gitu ya, itu tuh bakal muncul teman Pro 2 di Instagram gitu. Dan nanti pas kita lagi scroll, nah itu muncul tuh. Kayak misalnya tempat minum, sepatu dan lain-lain. Dan di situ aku baru tahu, oh ternyata gitu ya, ini kayak gini alurnya. Bukan berarti yang kita tonton terus kita misalnya kita nonton misalnya nih kita nonton ceramah gitu ya, ceramah mulu, belum tentu teman Pro 2 itu bakal bisa jadi algoritma kamu terus-terusan gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang berbau-bau gimana gitu ya, ini bakal banyak tuh. Ini bukan sekedar media sosial yang menentukan algoritma, tapi buat teman Pro 2 yang tahu nih mungkin apa sih nih gitu ya, gimana jalannya dan alurnya algoritma, boleh cerita nih di WhatsApp Pro 2, teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, TikTok tuh membuat live streaming tuh lebih interaktif dengan konten yang diversification ya. Dalam ekosistem perdagangan digital sekarang nih, nah tadi kan kita sempat bilang ya bahwa kalau kita nyariin sendal, nah itu bakal ada tuh sendirinya gitu ya. Padahal kita baru nyebutin sendal aja gitu ya. Kayaknya sendal bagus nih, coba deh kalau gak percaya bilang aja kayak gitu di dekat handphone. Nanti kamu bakal bakal ngelihat tuh di media sosial kamu banyak tuh yang iklan-iklan sendal gitu ya.
Nah, teman produk, tantangan utama bagi kreator dan brand itu bukan lagi sekedar menarik audiens untuk datang ya, tetapi yang membuat mereka bertahan lebih lama. Seorang kreator itu perlu memahami bahwa keputusan membeli dalam live streaming itu nggak terjadi secara instan. Di sini teman produk, ini bukan sekedar jualan ya. Ini ada cara TikTok membuat live streaming lebih interaktif. Yang pertama tuh cara TikTok membuat live streaming lebih interaktif. Terus TikTok live streaming konten itu juga ada pendekatan konten ya, kayak TikTok itu bertujuan memastikan bahwa streaming kamu itu tetap menarik tanpa kehilangan nilai komersialnya. Terus ada beberapa cara ya yang jadi hal yang menarik nih teman Pro 2 buat kamu tahu gitu ya. Kayak misalnya ada yang tahu nggak? Kalau dulu masih nggak deh? Kalau sekarang masih nggak ya? Kalau dulu tuh ada tuh. Kayak misalnya untuk ngikutin, untuk bisa live itu minimal 1000 viewers gitu. Dan kalau live gitu ya, itu juga harus ada kantong belanjanya. Nah, aku nggak tahu nih kayak gimana ya. Buat teman Pro 2 yang tahu, bisa tuh cerita ya di WhatsApp Pro 2. Karena kemarin aku mau live gitu ya, dan kebetulan itu tuh media sosial yang aku bangun sendiri gitu. Tapi karena belum terbangun 100%, aku nyoba live di situ tuh karena viewersnya banyak gitu ya. Nah, ternyata entah kenapa dapat peringatan gitu tuh bahwa harus ada keranjang kuningnya katanya. Ya kayak gitulah ini ya media sosial teman Pro 2. Melalui pendekatan konten TikTok ya, live streaming itu berkembang menjadi format yang lebih dinamis dan berorientasi pengalaman. Dari perspektif media, strategi, ini tuh nunjukin bahwa keberhasilan streaming itu gak hanya diukur dari penjualan aja tuh, tetapi juga dari kualitas interaksi dan keterlibatan audiens juga, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, nanti kita bakal cerita ciri pasangan yang benar setia. Ada enggak di sini yang lagi dilema nih teman Pro 2?

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

0: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.
1: School walk. School shit.

90,9 MHz motor baik kamu teman Pro 2 FM masih dijaga malam nih teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2. Kesetiaan ya. Ini merupakan salah satu fondasi terpenting loh dalam sebuah hubungan. Banyak nih orang menganggap bahwa pasangan yang setia itu adalah pasangan yang enggak selingkuh ya. Padahal makna kesetiaan itu jauh lebih luas dari itu. Kesetiaan itu juga tercermin dari komitmen, kejujuran, konsisten. Terus gimana nih seseorang tetap hadir untuk pasangannya dalam berbagai situasi? Di sini ya ada ciri pasangan yang benar-benar setia, teman Pro 2. Kita langsung aja yang pertama, selalu jujur meski situasinya enggak nyaman. Dia tahu ini bakal jadi masalah gitu ya. Ini bakal jadi genderang perang nih, tapi dia tetap jujur tuh. Salah satu ciri pasangan yang benar-benar setia itu adalah kejujuran. Orang yang setia itu memahami bahwa kepercayaan dibangun dari keterbukaan. Nah, oleh karena itu ya, mereka tuh berusaha mengatakan hal yang sebenarnya, ya walaupun terkadang situasi itu nggak nyaman atau berisiko menimbulkan perdebatan. Mereka nggak merasa perlu menyembunyikan hal-hal penting dari pasangannya. Kalau misalnya ada masalah gitu ya, mereka memilih membicarakan secara langsung daripada nutupin dengan kebohongan. Terus ya, pasangan yang loyal tuh nyadarin nih bahwa hubungan yang sehat tuh membutuhkan transparansi. Mereka lebih memilih menghadapi ya ketidaknyamanan sementara daripada merusak kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kalau misalnya pasangan kamu terbiasa bersikap jujur, bahkan dalam hal-hal kecil nih, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tuh menghargai hubungan yang sedang berjalan saat ini.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Teman Pro 2 FM masih dijaga malam ya, Teman Pro 2. Tetap menghormati pasangan saat enggak bersama, itu juga salah satu ciri ya. Mereka tuh memang benar-benar setia gitu. Kesetiaan tuh enggak hanya diuji ketika pasangan berada di depan mata aja ya. Justru karakter seseorang tuh sering terlihat saat pasangannya tuh enggak ada di dekat dia. Orang yang benar-benar maksudnya benar-benar setia ini akan tetap menghormati hubungan yang dimiliki dia ya, walaupun sedang bersama teman, rekan kerja, atau berada dalam lingkungan yang berbeda gitu ya. Mereka gak membiarkan orang lain meremehkan pasangannya dan tidak berusaha menciptakan situasi yang dapat mengancam kepercayaan dalam hubungan. Pasangan yang loyal memahami pentingnya menjaga batasan yang sehat dengan orang lain. Mereka gak melakukan hal-hal yang berpotensi membuat pasangannya merasa gak dihargai atau dihianati. Perilaku ini itu menjadi salah satu ciri-ciri pasangan yang setia yang sering banget terlihat dari tindakan kecil sehari-hari loh, Teman Pro 2.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

besar, namun ku tak akan lemas. Karya semanis susu, tapi karyaku tak bisa kau remas. Ini aku bukan mereka, kita beda identitas, man.

Nah, teman Pro 2FM yang terakhir nih, konsisten antara ucapan dan tindakan dan selalu mendukung pertumbuhan pasangan ya. Kesetiaan tuh juga tercermin dari gimana sih seseorang tuh memperlakukan perkembangan pasangannya. Pasangan yang loyal tuh gak berusaha mengendalikan atau membatasi impian orang yang dicintainya. Tapi malah sebaliknya ya, mereka dukung tuh pertumbuhan tersebut dan merasa ikut bahagia kalau misalnya pasangannya mencapai sesuatu. Mereka memahami ya bahwa hubungan yang sehat itu bukan tentang saling menguasai, melainkan saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Dan orang yang benar-benar setia itu biasanya memiliki rasa aman dalam hubungan, sehingga nggak ngerasa terancam oleh kesuksesan atau pencapaian pasangannya. Terus ya, mereka itu justru melihat keberhasilan pasangan sebagai sesuatu yang patut dirayakan, khususnya bersama gitu. Nah, kalau misalnya pasangan kamu selalu mendukung tujuan dan perkembangan diri kamu nih, ya hal tersebut bisa jadi salah satu tanda kesetiaan yang paling kuat dari pasangan kamu, teman Pro 2.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah
1: oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
5: Pun. Aku adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

aku adalah yang kau butuhkan. Seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskanmu.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Prodo FM di mana saja berada, dan di pagi hari ini telah kembali mengudara 90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo FM, di pagi hari ini ada beberapa informasi dari portal resmi RRI.co.id. Yang pertama, rupiah melemah, Menkyu tegaskan ekonomi RI tak mengarah ke krisis 1998. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada 1997-1998. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Purbaya, kondisi fiskal dan perekonomian nasional saat ini masih terjaga. Karena itu, situasi dari sekarang nilai berbeda dengan krisis yang pernah dialami Indonesia pada akhir 1990-an. Purbaya mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif. Ia meyakini kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan juga moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk perkuat pasar keuangan domestik. Selain itu, pemerintah dan BI juga akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta sektor perbankan. Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang disertai peningkatan remunerasi dari bank sentral. Ia optimis fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang baik. Karena itu, penguatan koordinasi kebijakan diyakini mampu menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Selanjutnya, pengelola Bandara Soekarno-Hatta tak terganggu insiden kepulan asap. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu oleh insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal tersebut pada Sabtu 6 Juni 2026. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi dengan segera. Kepulan asap berhasil diatasi dalam waktu singkat dan seluruh area terdampak telah kembali normal. Yudi Setiawan mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan juga pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan juga terkendali. Sebelumnya, peringatan darurat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada Sabtu siang. Hal itu diakibatkan adanya kemunculan kepulan asap di terminal area keberangkatan. Unit Airport Rescue and Firefighting, unit teknik serta operasional langsung bergerak ke lokasi mengamankan area. Penanganan awal dilakukan dengan mengevakuasi kendaraan yang rusak ke area terbuka karena mengeluarkan asap. Petugas bergerak cepat melakukan koordinasi dan juga penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini berkoordinasi dengan pihak ground handling untuk melakukan evaluasi lebih lanjut.

Selanjutnya yang terakhir teman berdua, kita ke berita olahraga. Jonathan Christie melangkah ke final Indonesia Open 2026. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie memastikan tempat di final Indonesia Open 2026. Kepastian itu diraih setelah mengalahkan Panit Stapon Terat Rastakul. Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026, Jonathan menang dengan 3 game. Dia menutup laga dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Pertandingan ini berlangsung sengit sejak awal laga dan dukungan penonton membuat suasana pertandingan semakin riuh. Jonathan kesulitan mengembangkan permainannya pada game pertama dan Tiara Ratsakul mampu menekan lewat permainan cepat dan juga permainan netting. Memasuki game kedua, Jonathan tampak bisa lebih menguasai permainan dan strategi tersebut berhasil membalikkan jalannya pertandingan. Permainan agresif lawan mulai dapat diantisipasi dengan baik dan Jonathan tampil lebih tenang dan juga minim kesalahan. Menurutnya, kecepatan shuttlecock sempat menguntungkan lawan, namun ia berhasil menemukan solusi pada game berikutnya. Kemenangan tersebut juga menjadi memiliki arti khusus bagi Jonathan Christie yang menjadi final pertamanya pada ajang Indonesia Open. Dan pada partai puncak, Jonathan akan menghadapi Victor Lai, pebulu tangkis Kanada ini berhasil menyingkirkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei yaitu Chou Tianchen. Jonathan menilai Victor memiliki kualitas pemain muda modern, kecepatan dan juga daya juangnya menjadi perhatian utama. Laga final ini yang juga menjadi peluang sejarah bagi Jonathan. Dia berpeluang meraih gelar Indonesia Open pertamanya. Ya teman berdua, itulah tadi beberapa informasi yang telah disampaikan. Kamu juga bisa mengakses berita lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you.
0: Ya,

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.